0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Pinay ko nga bi Hazel Tovi na iti matadi Adela James Lloyd Babasan no sa publicity Cotton Duhi Vago.

0: Onam mini estate pai tuidongan in sabari suang timpu onam Wuhan goiso do taun niti. Papanaon ino miyam pai menunda mahik do kinaisonon pengumuman no kohogos maza piso kodungan in pihatan do kompani kita ngazan miyam pai sanganu do tana. Nobo siti di Montili pemutanaman penginsadaan om pemaunan takanon Sabah Datu Jamawi Jafar onam mini estate no poniti ngakampai no iso in kuala penyu sopi duvo id kota belud om kota marudu om negi isok pevagu id terusan sapi.
1: Kita menyaut seruan yang amat bermuat Perdana Menteri supaya jika kita lihat satu agensi jabatan itu yang sudah lama kita kena tengok dia punya rules ataupun pencapaian-pencapaian mereka itu kita kena ubah mengikut keadaan semasa. Kita jangan 30 tahun lalu itu saja kita buat khusus, kita mesti buat perubahan juga.

0: Jadi dengan adanya konsep ini, kita akan dapat meningkatkan sara diri sekurang-kurangnya 40% menjelang 2030. Jadi kalau sudah naik, masa itu saya akan sambut pesta kamatan dengan gembira.
1: Datu Bungani Datu Jamawi do kapabalan di kapas pepetimpun do jelajah kabun lepuan id kiulu. Namun ino pindahin tahang di Datu Jamawi di impoton negi do kepelintahan montok menunda kurang lebih 400 himo hektar tanam huang bijirin dari suang timpu himo tahun. Ino nepo ngamung uang oin daman humansan kokomoy kepengudalan takanon tazam. Sabah do baino do kepesuat no podo kurang lebih duvo piatus ginumu gunon sendi huang montok huang bijirin. Namun hobi nepo ngak nudal mantan habus pogun.
0: Jadi kalau kita dapat membuka sekurang-kurangnya 1,000 ekar dalam tempoh 5 tahun ini, kita akan ada meningkatkan keperluan jagung bijirin kita sampai kepada 20% SL keperluan.
1: Apat uvang dan tutunan montok ketundan penanaman nokomoy kampai no kota marudu terusan sapi nabawan suk om tambunan miampai mana kepenguhanan kokomoy kepemogunan kakamu tabagat om mesin montok menguang kabalai kepohobusan. Kino sugutan tanak tisan bawang umuhus i kepuso kozo i kampung ulu uloi tenem gisom no kepogundo no komohigan no tuhun megi gizon. Nebos di adun melalap Datu Jamawi kantakan no pediho ngamantan no no hizut tagazo i no koimang di pipioto nakatahib. Om hobi linat pediwagun sebab no no kinantakan hizut di kababago. Nebos di upisol pain bidak di sido Muhammad Nizam Awang Kasim idko bian di Datu Jamawi pina panjul do ketemu huzan kumadin hamin di zona di Zubaidah Abdul Mazid montok mengiho ko zubok to tepot id Hongkod om lagi menoina hang miampai ejen di kogompit ketemu huzan depo nga izanan mengiho kino umbakan om lagi mangkano kepaihan koko maikan takan i otoguvangan dati notuhun mengigizon kine izonon. Pinamuzuk nagi o ahal diti kuma di mohoingon JPS tenem lahaman dahing moy kanjul o hang tersikap o mumivad kantakan dati na hobi agazo kuma na ituhun magigizon ipaingizon in samok no kinayizonon no pitan.

kapamauang ngan na pakakalaja tabah do tinimungan papakwasa kinaisanon toy PBT na po na doihan vokon kapakyon wantang gazo boy kanjul ahal katundan pogun niya pa hobi ohud om kivaza na bos di Montili kapalintan kinaisanon om pamuhaminan datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif asil katabuhusan kumahanin Savia V Council uvangin Sabah Noihan PPOPBT kakal kota guvang do okuangan kalajak taba hobino dait kaganan account engineer om kapamakasan kuasa kapakyan wan ako may napo nga hobi okito in uvang in nadani kabazagan kotundan om kinaisanon pamunan niaga in sipitang sadakan om bofet tu kapodulan project infrastruktur di daun tagazo mamaguna kabahan om nagi kapodainaan upisol taba. Datu mengadi Datu Arifin da RTM di Kapas Minonoimo, Kota Buhusan di menu 2 kepelintahan Pogun, Datu Zainuddin Aman in Kota Kinabalu. Kepamakasan ginumu ontononon tuhun in PBT na po, ngakapahun biapai hizam dok pelintahan Pogun, moy kajul iho ketundan biapai anang, dan pototokom Sabah, om negi popomu tangasan kepobuzuan kotainan kuma dan tuhun gawi.

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Atau hadan kembali Juana ke ki ha aramai ke kepisa dong subab di ti den kan ko ngau dah hozo kan ni bah au na hai di tim alamai ko pagu palamazon ku Jesus be pai hozo sumusut Siva hoz iso hozo songkoton kau niku do pengungkap ku dia sudah tino penghui do pusan iti kau seiman to kau iso kepenang ketahuan ku kumana mengkikino ngau ngavi do sindak kau se aditi kapo season dia zo tadau di bain do dia pai do Sabah VFM kau seiman bos kada zan Siva di mokiu ni teko mokiu ni do hozo songkoton Siva teka Siva do kau hud ku do namun tak ni mokiu ni dan hozo pokiu ni zan ngasio ke tu akan audi anu de menuhuk na anu no po hozo ko uni do dong sumab diti tantu do kopo mohis na do gina bo dia zu kiba di mugad de mongozon mai dongongon mai kinarut mai papar mai dai tambunan lain nemo no po oh bah tapi dai ko ngawi kada pohungguzo pinanau nu nga tamay mo do munsiko tamay mo do paswahon tamay mo do onsiko ginabo mo may do i otong kisadan na mot ni damin tamay mo

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

生境再开河，入迷的终于醒觉，而走最后的死角，用痛苦烘托欢乐，让如今彰显险恶。

经典老歌，能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 Sub VFM 有声茶馆。

0: Assalamualaikum Lina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Lina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.

0: Pejadi ti aktiviti naguk sin dikau aktiviti anu alak kopan sio. Tabung gadung nyasing kopan semi monsin limo ringgit diom dikau tabung. Benuat secara teratur kopan disiplin sebetah 6 buan. Bojo bege keniro hasil ni. Tabung 52 minggu. Nadio dikau tabung kopan tenulis tabung 52 minggu. Setiap minggu tenaguk sin bersamaan ko nombor minggu. Dokon ko minggu bok-bok deringgit, minggu kedua 2 ringgit. Kopan setarus ni ngabut no cukup 52 minggu.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Alabana.

0: Bunga raya darag untuk negara Ali cuma ngeruo spesies bunga biasa untuk ngelawa alam. Tapi untuk kita, bunga raya darag bunga anu penting bana. Sebab ia no bunga kebangsaan Latin Malaysia. Baja pengisytiharan ni ta 20 Julai 1960 oleh Perdana Menteri Bok-Bok Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Bunga raya darag terpenek sebagai bunga kebangsaan sebab lima kau kelupak bunga ni ngelambang lima prinsip rukun negara. Epan lambang perpaduan warna, kopan bentuk ni anu lawa, kopan sanang tekulek, kopan yang penakai oleh negara alih. Niat sanang untuk berjaya amunya bengen tips anu berkesan. Antara tips belajar iono, dengan belajar anu ngam, memiono kamtungan anu ngam untuk belajar. Ngerangsang semimon ria diom pembelajaran, belajar nut waktu anu pan ngam, belajar alap selingau ni. Muat ulang kaji ringkas, bojo belajar. Sebab, kiti akan lupo wa umpuk pedatus bojo belajar sealap ni, ulang kaji selalu. Menek makanan, anu ngam, dokon, dong menek minuman tenaga, kokopi. Sebab, buli kok lemak badan, engkau lagi ringau. Muat nota anu penlawak untuk benosok. Sentiasa mengendak kelalaian diri. Dokon ku angan-angan kusum, malas, kau kan selalu bana, ngelambat-lambat, muat kerjo. Pandai muan hadiah untuk diri. Berdoa sebagai atak syukur. Semoga tips belajar secara berkesan anu baik kenung situ kulik nabangan kam untuk belajar lagi fokus.
1: Dongkem tinau, dongkem kiabut, nyak kulik kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek B saluran radio kesayangan B. Dokom yosok, Sabah BFM, siaran sama, limpon dekat pukul telu.

0: Sara makai internet tutup bangan perang. Perlu ngerti sara bau teknologi kok media sosial kapan sara-sara keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuhnya kuasa internet untuk mendok kok mengkolek kealapan kapan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkot laman web anu buling denda konya buling denda. Makai perisian terhad kok sara-sara keselamatan. Semonu oleh kealapan nang kemudahan internet.
1: Jimat teno boy, kurangan teh make boy semasa mandi meru simpon ko ngosek mo. Tenombol pipe amunya make ne. Amun mopo tak misin basu, penenoan nu misin ne. Muat laporan amun pipe lesu.
2: Boy dekau anugra, mimik nu amu make boy, ngelakan membazir boy.
3: Keselamatan sempadan gai ko cuma tak bawa wira keselamatan ti. Tapi kita sebagai rakyat pan boleh jadi moto kok pan telingo gai. Ngelaporan ian-ian aktiviti ko curiga tak pebuen Sabah tak Eskom tak talian kusung wak siam wau enam telu dikau wau dikau. Antawa makai WhatsApp kusung dikau dikau enam telu telu dikau dikau kusung pitu. Antawa Maritim Malaysia tak mes siam siam siam. Bersama Eskom, Kop Maritim Malaysia, kita mempertahan kedaulatan negara.
4: Bingo kam! Dong lupa mekale siaran sama ala panah. Pukul telu

0: Teratibi kadinakan. Luman tanah boleh mendarah jantung ko ngurangan risiko penyakit kardiovaskular. Ia pun nabangan ngelancar pelanan lak ko pun meduai tekanan langan lak ko pun ngawal bosuan kolesterol.
1: Tips ngelag-an nak teklipat diom kerita. Tago te peringatan ta pengentanan beluang kerita. Set te alam telefon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kerita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko ta rumah tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
2: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

0: tenombol kemonsu bilik tawar ruang skiro nenya penakai. Tenombol skemon Swiss elektrik ko elektronik amunya penakai. Makai dekau mental su oyo amun perlu berbanding mental size diki tapi eko. Barante keluarga ndok nombol Swiss su kipas entawa alatan ali bejo penakai. Pasang tesu tak luar rumah amun perlu jo. Ndakan ko ngagat ketekuan tetamu nambut perayaan entawa meruun maidan mosodun. Lagan temopo lebih muatan giom nisin. Beluang peti ais sentiasa tenombol erot bejo benuka. Sentiasa bersih habuk tak peti sejuk ko penyaman udara. Simponan eko diom peti sejuk akan ngurangan tenaga. Sekiranya peti sejuk teh, nyapinin isi-isian teh kiup ais entawa bagas ais untuk nyapniman tenaga begejo. Sentiasa make produk entawa peralatan elektrik cukup tenaga entawa jimat tenaga sebagai lengka ngurangan penggunaan elektrik.
1: Tratibika luman tanah engkau pikat lingau atau lebih tekilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kok pan sanang menuat. Amun kam betabana no nyak boy muat senaman, ni umuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat diom detangai bangi di minggu.

0: Ingin rosak alap sensau? Nelagan mangan 2 jam sebelum turi. Dia matungan proses pemalapan badan palap. Lepate handphone ko panien-ien barangan elektronik. Ingko kesan ne boleh kurangan rosak alap turi. Nginum eko boy sebelum ko bau pum ko sensau. Sendiri ngisi boy diom badan. Nginum boy sebelum ko bau jo pum ko anu keliniman rasun diom badan. Melan aktiviti meluas songot mentelu di minggu kapan muat regangan otot anunya ngendok masa betah. Pemilihan warna ko perarian bilik anu alap kenabang reso tepeturi. Matungan masa turi anu ngam nyang nginum nginuman anu ko langau kefein ko nigup sebelum turi. Turi anu cukup melanga kualiti kesehatan.
1: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama alap bana.
2: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

Allah Subhanahu wa taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiasa bersikir nat orang Tuhan kok pan ngerjoan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Sara pakai internet untuk bangan prana. Perlu ngerti sara bau teknologi ko media sosial kapan sara-sara keselamatan. Seno bangan prana pakai sepenuh oleh kuasa internet untuk ngendok ko mengkolek kealapan kapan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkot laman web anu boleh nenda konya boleh nenda. Makai perisian terhad ko sara-sara keselamatan. Semonu oleh kealapan nan kemudahan internet. Penetuan bangan peranak ndok nia muat perkara tu di media sosial. Dong muan ko maraan oron banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, oron school ko gambar tak jomo anu niak tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar ko status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak tei. Besomo ngendok manfaat nang kemudahan internet.
1: Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anun umuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.
2: Nonom adab diam diri bangan anak-anak, endok ngejogo batas sebetak berkawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingot, makai media sosial untuk merak kalapan, gaya kok mebuk isu perkauman ugama kok rojo.
0: Nergo anu bangan peranak kerana segai yonu anugrah anu niak tekiro ergoneng. Kansang nu ngerekan segai, kansang no segai muat tekoro alap, benonan adia tak kejayaan segai insan pandiki, kansang muan derian kok muan urukan, mentedo-tedone ngerekan segai tak bundaan jomo. Nutan kok ngendanu acara, antawa iyanyan pertandingan anu tenutan de anak. Dok sega oleh reso nergoan anak ionu masa bundaan lah.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap,
3: alap. Bersama ko, DJ Azmi.

Yan Abar. Terima kasih Bang Adinakan yang sedang bersama mengkali siaran sama Alabanah siang bagi bulan Julai 2026 bersama ko Low Amis tak kemuap tu. Yang siaran sama Alabanah. Terima kasih yang sedang ngendak kita live tak TikTok tak kemuap tu Yan Abar Bidinakan. Semoga senang. Terima kasih yang sedang mengkali tak radio. Terima kasih yang sedang mengkali tak kereta. Terima kasih yang sedang bersama kau kita tak live TikTok. Dia nak kenti Rizky, Rosna, Abdul Rahim, Anita, Mairan, Izara, Azmimi, Mijan Dewi, Yan Abar, Rolia Cantik, Odi, siapa lagi minta tu? Chen, Marmi Sari, Shida, Juda, Dinjai, Nano, siapa lagi minta tu? Nantu Sinto, Hayatul, Muhammad Farid Kamil, Adam Boyka, Akmal Aira, DJ Romji. DJ Romji bersama kau Kitty. Itu lagi sian lagi. Anak kuro-kuro, anak penuh. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Kampung Nenamun hadir Yan Abar Jomo Nenamu. Yan Abar DJ Amar Madzin bersama kau Kitty. Wow, DJ-DJ momon diam live itu. DJ Romji un, DJ Amar un. Wow, ikolah sek-sek DJ betiru. Dia nak kanti Pudin penun. Iaitu Bubble Top tak KB. Bubble Top tak KB. Dia nak kanti Pudin tu. Cuma mau-mau yuk Arif. Tapi orang TikTok ni Pudin. Sin-sin yang ingin gunting lawak-lawak macam aku tu. Kok macam aku tu pian bidok Pudin. Orang ni Puding. Orang ni Puding kan Pudin. Puding. Je. Ari Pudin tu Ari Pudin. Selain Baba polis pun bersomong-somong kok kita dan akan ti Abam Amin tu. Ya tu sek kubana. Sebenarnya ni gedok sek kikiro keluarga pan lah. Gedok sek keluarga pan. DJ Dev. Sadan, okay. Kampung Labuan Hadi, kirim salam. Tak jomo Kampung Labuan ni Semimon barat Rizwan Enterprise. Mitu lagi un kudak lalang bersama-sama kok kita. Terima kasih yang sedang hendak kita tak kemau tu. Ui, kale-kale aku kok. Dah start di lau sampai lo ahad bengen pesta mangan-mangan kok. Tak padang KB kok. Maung songom aku mulai KB. Kita lan-lan ngogope. Okay, boleh ngogoh nak kemkah? Boleh ngogoh nak kem? Boleh lan-lan nak kem tak padang KB? Iko barak gai but-but mendagang makanan kok. Ini unme ah, alap kita lan-lan petau. Mungkin Pudin ay no ngogoh kok. Salam nang torong poring. Wai, tiopan kat poring bersama. Sempurna. Ini apa terhati ku sempurna iyan, tapi aku bengito di kat posting. Gai muat di kau mangan pesta mangan-mangan tak padang pekan KB. Cuba kempelan lan best. Aku amun makanan nombor satu. Aku dua je paling no. Aku tu paling susah ni atur no amun pasal gunting kok pan pasal mangan. Tahu gini mungkin lain jomo lain tek kok tapi amun kam ingin ke kerso mangan-mangan pesta mangan-mangan ngogo kam padang KB. Yan Abar Moroko ya kita doa jola songom tu Moroko manang. Okey un ka jomo Moroko. Un ka yang somo tim ko aku Moroko tu itu. Cuba ngendak do aku sian-sian itu tim-tim Moroko tu. Mangan-mangan asal kita Moroko. Bana. Moroko hadir barat mintu tu. Sin tu. Zan-zan Baijan. Angkol pan. Masuk syurga. Tim Moroko. Kutu pacik nu. Oh. Timian. Go-go Moroko DJ juara piala dunia. Amin. Dati songom. Kita nak boleh marah amun man, amun kala Moroko kita yang tu mutak ti kok nak boleh kan pinamia kita kok un marah amun anu manang butak ku ti kok kuling ni kok tapi aku nak bani lah amun pasal ti kok amun nak melanjak mangan sup boleh lagi aku tapi amun nak
gunting butak tu. Ni aku banilah butak sebab aku tu paling tinau lah pasal gunting-gunting tu. Lebih-lebih lagi ingin butak kok. Amun kamian aba amun merokomanang butak amin polise. Bana mana ka? Amun bana-bana amin aku miadan gunting ni butak eh. Sama KB ka? Ya, sama KB. Yen abar dinakan-dinakan titak Kota Belud sihat ka jomo Kota Belud? Jomo tuaran yen abar? Jomo papar yen abar jomo papar? Dinakan-dinakan titak tuaran yen abar? Dinakan-dinakan titak Kudat yen abar jomo Kudat? Jomo Kota Marudu? Jomo minggu lagi Pitas yen abar jomo Pitas sihat ka minggu lagi jomo minggu lagi cuba komen-komen bi lagi minggu cuba komen-komen bi lagi ta WhatsApp pun boleh ngi dedek 0394707777 ataupun ta live TikTok ti tak kemo tu jomo Bangi jomo Tandik jomo Torong Poring aku ni boy-boy kali Torong Poring mana tu Jomo Tandik sini amun manang merokok bulan buanan ku kau bungo keratas dempon. Bana? Okey, bana. Dinta inak ku dong nadin maku. Mulai KB kang dinta inak. Lentigi, jomo Lentigi saya dusun Kota Merudu dengan ngerati sama. Dikit-dikit buli barat ni. Okey, jomo Merudu lekat gentisan wak-wak yang abar jomo gentisan. Jomo Keningau bersomong kok kitipan. Assalamualaikum yang abar jomo sama Sabah Mitu Kelantan Uran. Nah, marak lagi yo mu Kelantan Uran tau. Mintu lagi Jomo Alabana. Hai DJ Haipan Mi. Limpas dulu limpas jo. Dong lupa petondok sebelum pelimpas. Terima kasih yang tap-tap screen. Terima kasih yang follow. Yang niat lagi boleh follow. Follow-follow Kamsia PB. Yang abar. Wow ini inan tu nenek cantik tu. Inan tu nenek cantik tak. Kampung Pirasan. Pirasan apa nak? Pirasan Kamsia. Yang abar. Semoga sihat selalu. Dinakan ti nenek cantik Kamsia dekat Pirasan. Buatin tu ayat iklan selalu radio sama Alabana. Nek boleh. Nek boleh. Nek tu buat ku amun sino. Mau bana-bana baru boleh. Lagi-lagi mitu lekat minggu lagi. Lekat Lebak Ingat pan. Terima kasih jomo Lebak Ingat. Terima kasih tap-tap screen. Terima kasih share-share. Terima kasih follow-follow. Yang ni lagi follow-follow. Maku lagu yang cuba kamu komen lagu yang aku tu Ari Pudin lekat kampung Tonggusi contoh maku lagu tetetet contoh Bagas Bujang Kuka yang abah DJ Azmi selamat kemuap lekat kampung Karambunai Baru maku lagu Payung Emas inan tu bulilah tapi yang ni marah lekat Minggu boy pala Karambunai okey lagi kam lagi kam lagi Salam mi boso nudok pantunku. Okey. Kampung Suang Badung. Wahai Suang Badung. Mesti iko Badung ni kok, Pak. Amun kam aku lagu marak kam. Aku Muhammad Amin Nur Rahman lekat Kampung Peninting. Maku lagu Bagas Bujangku tujuku tak. Sian. Begelek maku lagu dong. Terus-terus maku boleh. Amun kan malu ngedek-dek ni mi tu send bita WhatsApp ko okey. Salam DJ Azmin, salam untuk kampung Bangka-Bangka barani. Mi tu lagi assalamualaikum. Petuko ku salam tak babuk ku Utung Jomo Penimbawan. Nan lagi aku tu Puding lekat kampung Sembirai ingin maku lagu kemuap tu Aslan Awang. Alap Bana yang Jiwang. Ala iko lagu Aslan Awang go dikau ah. Arif Tupan maku lagu niat muan tajuk. Lagi Amin Nur Rahman kesayangan. Dong marak mi tu kang terhati jomo nek buli. Ko amun jomo ngito terhati jomo kang kiti. Wow, terima kasih tabang tap-tap. Terima kasih Sheshe. Boleh pun ngedede lagu bi tak nombor kami 0374707777. DJ dengan umur. Umurku telumpuk wau no tahun tu. Telumpuk wau no umurku tahun tu. Dong no tilau-tilau umur. Boy kang tilau umur, tilau kawin. Boy tilau kawin kang dangeng orang anak, dangeng orang anak meren susah. Dong no tilau-tilau ka. Umur DJ Boni sepupu itu bandah.
Bana-bana eh. Memang sepupu pituk. Cuba pengendaan bi yang kendak-kendak live tu agak-agak bi umur kudangai. Sin boleh neka belanja aku sup. Sup ayam. Sup manuk tinunu. Assalamualaikum. Aku lagu yang emak petukar aku tak babuk ku yang utong. Jomo penimbawan. Mitu lagi kas. Assalamualaikum DJ bau pungkat tu. Ha? Bau pungkat pukul dangai tu baru pungkat tu. Jomo sini lagi lom susubo. Kau ni kemuap tu bawa ni pungkat tu. Pian nah begini. Aku tu Bagas Bujang nu DJ. Ha? Ni aku boy-boy band Bagas Bujang tu dinakan. Hai DJ, aku maku lagu Jomo Ampun, Sweli. Okey, 21 tahun kali DJ. Payah. Payah 21. Boy nak aku marak telumpuk pituk, telumpuk pituk, telumpuk pituk lah. Maku lagu Rosmawar, nuju lagu Tak Gai Megunding, Kampung Kesapang, mudah-mudahan pan. Mudah-mudahan panian tu. Hai bekat. Abana eh sebagas aku Bagas Bujang ni. Dinakan yang sedang mekale kau pening ngendak live tu aku ni boy-boy band Bagas Bujang dinakan. Maaf lah amun marak gay Bagas Bujang ku silap gay. Mungkin gay Bagas

Yan abar Ziana, sihat ka Ziana? Yan abar mitu lagi siento. Ramai bana, pelingin dok lagu Jomo Ampun 23 umur DJ tu. Salak Jomo kali kawan ni, kali salak Jomo. Bara ni aku Bagas Bujang ni. Lah. Maaf jo dinakan ni aku boy-boy berkawan-kawan tu. Dari aku sekol sampai no tau begitu tu ni aku boy-boy berkawan-kawan tu. Okay, amun kam mungkin kok temu Jomo marah aku tu Bagas Endo DJ Azmi ka kok Bagas Tunang DJ Laweun boy marah Bagas Tunang. Lingku pikir-pikir aku beren aku tu ben tunang. Kok sampai manas Jomo. Ngini kau tunang ni marah-marah. Ngini kau mendo ni marah-marah. Lingku sian mendo, sian tunang, sian kawin. Barak ge DJ Azmi. Lingku sada DJ Romji je ya lingku. Kok sada DJ Romji je salah kale kam tu lingku. Niak no linggai, niak no memang DJ Azmi no. Ngini kau begenak ding ni. Ngini kau begenak. Ngini kau niak marak kau kawin nak. Ngini kau marak niak anu nak. Lingkung niak aku, niak lagi aku bayi kawin bo. Niak lagi bayi tunang. Loyal tilo lagi ngini kau mendo. Jumo sian bayi pendo no. Lingku beren aku bayi mendo. Kok oh, barak gaya berkahwin kau nak kau boleh mendo kau nak kau gaya DJ Azmi, DJ Romji ya lingku. Tapi yang pun DJ Romji on top lah. Kok minggu-minggu mangan. Tapi alap lah yo promo ni kita ampun jomo-jomo sama yang bengen perniagaan tak kebi. Kok ayah alap, ayah salut ko. Terima kasih DJ Romji. Tapi kaik selalu saat kadang-kadang amun aku posok tak live Jomo kok. Wow, DJ Romji posok, DJ Romji posok lingku. Ah, DJ Romji? Lingku ndak aku diam anu nyaon pen DJ Romji. Jadi muan aku give kau. Asal aku posok live amun yo anak sama memang badanku give. Tapi lingkai terima kasih DJ Romji. DJ Romji niat live betiru DJ Romji lingku. Niat terbanting gaing kau DJ Romji kok DJ Azmi. Tapi yan pen dua-dua jomo sama, syukurlah. Kok? Jadi amun kam ingin memiatungan makanan yang sedap, kok alap-alap pemia be DJ Romji. Kok? Amun kam ingin galau-galau, jiwang-jiwang, ingin tenang-tenang mekali lagu-lagu sama, pemia be DJ Azmi. Okey? Boleh? Tapi dong kam salah kang maku kam lagu tak DJ Romji, aku siap telawan be minggu tungan mangan sedap. Belit. Salam DJ, aku tu wati luak menunggui maku lagu sintak manggis, sintak manis teh, tujuku tak kakku rabisa mu kam ian tu. Alah, ai bekat, lawak badu memang lawak badu. Minggo mesi tu, amun pasal mesi aku kurang larip, tapi barak gai mesi tu alap bana tak insya Allah orang tungan ni. Alah, minggu sigo ya. Gayang? Unka? Kok untungan mesi kok tak gayang kok? Cuba-cuba no. Namun silap maaf lah. Tapi aku selalu ngito live peranak-peranak sama ti. Memang mesi tak gayang. Un pan tak kuala abai kok. Tapi jugo-jugo boy ya. Kadang-kadang boy pelimpas ni terkito ti. Barat ti mohon kayu je no kang. Palis-palis. Tio-tio lah. Jogo diri selalu. Jogo bi keselamatan bi selalu. Kam mesi ka. Kam mandi suang ka. Kam gunting tikok ka. Kam nonom pon saging ka. Kam memiar rebung ka. Kam ian lagi. Kam healing-healing ngogo kundasang ka. Kam menik-menik gunung ka. Kam hiking ka. Ian je no te buat bi. Jogo keselamatan. Jogo diri, jogo kesihatan. Kok kadang-kadang amun mandi suang buai ekon-kon tut, ekon-kon bengkelalik pun kita boleh limbo. Kok yin lagi amun kita labu dia mata jomo. Ha, kuar-kuar kita anggo atai jomo tu, anggo atai jomo tu. Rupo ni pala kita tu nyano dia matai ni sebab iyo ben jomo bau.

Pada 24 minit kemua, balik dengan akan tim itu Kota Belut Style. Balik ni, salam DJ aku tu anti yo, luak kampung kulambai dundau, maku lagu sukut juduti. Balik ni, selamat kemua, selamat kemuap, kemuapa anti yo. Teruak adat kampung, manu kekuak. Yang tu lah, manu kekuak awal bana tu. Sidiang. Lagi? Umila.

Jadi soalan ku agak-agak bisin manang songom tu. Agak-agak bila, agak-agak antara France ko Morocco. Agak-agak bisian. Lingau. Tak kuduk. Sian ampun. Semua ka tim kami atau niat. Cuba teka bih. France ka Morocco. Lingau.

un marak France, un marak Morocco, un marak Morocco, un marak France. DJ JJ kirim salam tak jomo penimbawan maku lagu Ros Bawar anu bau baran. Cuba ndak ti sin-sin min itu dia live tu. Cuba ndak ti. Mitu tu ben kudak lalang un kui saging jubidit jimat oleh. Ui pasti oleh yang abar pa epic. Sin lagi mitu dia mitu. Amar yang yatim. Dayang Jainun, Azri, Yana, Laina, Aidil, Ayak, Rosna Kansirung, yang abar Aidil. Maesa, oi Maesa. Siti Juraini, Pon Saging, inan lawa orang ni Pon Saging. Sayan, okay, in tu pilih nat orang tu. Siti Kasim, jangan ya dek ya. Lawa lah orang ni. Angkol Hisham, ih ramai lah bana-bana. Salam. Salam panun, orang ni salam akan jawabku. Waalaikumsalam. Neng un Nini, Edit, Apus, Jasnida. Burger King. Wow, Burger King. Kau lengan tu siapa mun orang Burger King tu. Terima kasih Burger King. Memeda, Mimida. Lagi-lagi. Sen lagi Uzma. Okey. Perancis Manang Songom tu DJ. Ramai bana. Assalamualaikum. Aku just Nida pelingin dok lagu Payung Emas. Follow kita ya host. Okey. Maman maku lagu anakku DJ. Oh, kirim salam aku tak maman lah. Betah. Sua Igor Igor. Dong Igor bana kang paning. Aku ni aku minat ngendak bangun Igor Igor tu pandai paning aku. Begini-begini tikoku memia emang anu yen tu. Ngendak dong terlampau Igor paning. Salam DJ, waalaikumsalam. Okey, kita berlagu lagi. Lagu yen sih. DJ Judu, Judu nu nyaun mito dinakan. Inan tu Judu Jomo. Maaf. Maaf dinakan, okey. Dong memia Judu mito. Mitun diam tu momon Judu Jomo. Teposok no aku, okey. Nyaun Judu mito. Runsai DJ, okey. Malak soroko. Amun, in marak ni tu Amun boy nut Amun boy nut Amun boy nut tanggusi no mana World Cup bana. Amun gunding nut basasa no kita meta World Cup eh. Assalamualaikum Mama Mei Mei. Terima kasih Mama Mei Mei. Okay lah kita berlagu lagi lah. Amun lagu EJ pelingku slow bana. Kang lah di minit-minit lagu lah lagu-lagu paku bi pelingku. Boleh. Lagu Payung Emas. Ini kang ini Payung Emas tu pin sih lagu ni kang lah pemia aku. Iya na. Ni. Awal mana lagi? Awal tenang. Amun pelingku awal pukul 5 ni nak kau ngendak aku. Kok. Pen guys selalu kau ngendak aku bertiru Jepan. Kok. Apa tak kau ngendak tu ndain lah. Madu buah ni aw bana. Ya madu. Tak belut bendera. Itu lagi. Itu. Pesoyono. Kau maku. Lawak adalah DJ. Dong lah muji-muji. Aku tu amun pinuji pandai kepo. Mantanani DJ. Maaf DJ orang mana. Lagu Nurfas. Lagi. Dong lah lagi-lagi pekalai bijo lagu aku tu. On lagi kah yo mitun diam tu kajap ndak ku dok yo tu pandai namal amun nak peneling lagu ni. Oh kang lah kita meling lagu-lagu ah. Boria rambat niak pekar. Boria rambat niak pekar lagu sian. Cuba kam tabang memia penyanyi ni. Boria rambat niak pekar sian penyanyi ni yang maku-maku lagu eh kang-kang ke okay? Kang-kang pukul 5 lah lagu-lagu nu lagu-lagu biplingku boleh kok. Amu namal lah. Jomo sabar niat pandai namal. Tapi jomo yang namal-namal selalu tu kadang-kadang
Nek teko mandi suang. Okeylah. Sin si eh Boria rambat niat pekar. Boria, rancak ke lagu eh. Boria. Boria rambat niat pekar. Mana kak rancak ke lagu eh? Rambat niat pekar Saipudin. Rancak lagu eh, rancak. Namun rancak perling teh. Rancak. Rancak. Rancak. Rancak kan ya? Rancak. Cuba kali itu.

Barat lagu yang amun terlampau penamal, rugi. Eh, terlampau penamal nopan. Amun niat sabar, rugi. Jadi mesti sabar dinahkan, okey? Dong dekit-dekit namal, dekit-dekit namal, dekit-dekit namal, niat sabar. Niat penelingan lagu namal, kepo pun diam suang, namal niat mangan, namal niat nginum. Dong. Kena lagu tu lau-lau boleh pinasang kok. Tapi ada yang bakat niat tetos. Ni pinggo-pinggo. Elai-elai pinggo bahasa DJ. Banalah bakat tak tangan boleh tinos kok, tapi bakat tak atai nyon yang ngerati. Ha. Tahu. Niat binuana rambutan pandong namal. Jadi belajar jadi jomo sabar, okey? Ha, bulut bendera tu kang kita ngonggo bulut bendera, kita belagu mu ramai-ramai. Boleh? Setuju kah? Setuju? Muhammad Fahmi, kang kita, aku lu somayat selan kereta nu. Ngogo ke bulut bendera, meh kita belagu. Okey? Fahmi? Boleh kok Fahmi? Dong namal-namal.

tak WhatsApp dengan dedek. Salam-salam Abby Ahmad nang tuaran. Mitu lagi. Tapi inan tu ni oh, ni ayo marah si Noro ni. Pediti koku DJ. Ha. Ha, bayang bi, aku selain DJ aku pun boleh ngerawat jomo pediti kok tau. Oh. Jomo pediti kok marak maku DJ pediti kokku. Jomo pedi betong marak DJ pedi betongku. Kok jomo langelak DJ langelak aku. Ha, aku selain DJ aku sebenarnya ni doktor. Jadi sin-sin yang ben sakit. Lebih-lebih lagi sakit pasal nimbanan bagas bujang eh. Ah, ha, aku doktor ni. Sanang jolek nos bangan penyakit-penyakit begitu tu, okey? Dong risau. Amun terus-terus so bikam macam paning sebab pui putus cinta eh. Pemiabi aku. Okey? Pandai ko nos pedi atai. Alah. Amun pasal nos-nos pedi atai tu, aku norojo ni dirakan. Maaf jo. Aku norojo tos-tos pedi atai tu. Cara ni sanang, atai ye ni nak dia bising. Okey? Atai ye ni nak dia bising. Ni rendomon kok buat panas. Okay, atai amun pedi atai, atai ye ni nak nindok, ni nak diam bising, bising oyo. Tinuangan buat panas yang rede eh, tinuangan bagi. Bagi dekat jata pun dia sampai yang rede. Amun yang rede baru ni nak pay balik. Insyaallah pedi atai ye nyawun soyo kam. Cuba bi ya. Yen lagi pedi yen lagi. Pedi yen lagi penyakit bi Brian bi aku. InsyaAllah tertabang ku kam. Ian pedi bi. Ha? Aku tu selain meling lagu-lagu, aku pun jadi doktor deh dok. Yo pedi. Ian si pedi ian si yo eh. Sekejap dah pun dah balik. Yo pedi tikok. Pan marak maku yo pedi tikok. Kerana soro ku tu selain boleh muat kam sanang atai. Inan tu belut berdirak, belut berindirak ni berhenti. Hei, dia nak kan pahami tu. Kang eh, kang eh pensit ku kerita nu. Itu lagi assalamualaikum DJ, pelingin dok lagu kasih yang emak. Sedih sap lagu tu. Tujuku tak beliau ku yang nak buat beda ni. Oh iya. Okey. Kang pelingti ya, kang pelingti. Okey, ingat tu nak aku balik. Bunyikah kau maku lagu chat tak WhatsApp jo nak payah mitu. Sebab mitu tu untuk peminat-peminat jo. Tak WhatsApp tu untuk jomo-jomo kinasi. Jadi, alap aku WhatsApp nu supaya aku boleh moso ni. Okay, amun itu tu untuk peminat yang ku sayangi. Tapi amun tak WhatsApp untuk jomo-jomo, tak dia mati.

Asik, kita akan meling lagu-lagu yang pinako. Jadi untuk daya ganti bersomo, aku sebenarnya ni amun boleh setiap lau aku ni dangai ingin meling lagu-lagu yang kok sedih-sedih tu. Sebab aku tu jomo yang senang bana nangis. Tapi oleh kerana dari sini lagu tu pinako, paku, pinako, paku, pinako, paku, jadi dong kem nangis. Tahlah lagu tu amun aku meling ni kok sedih aku. Jadi dong kem sedih, amun kem sedih aku pun sedih. Jadi pekalai bijau lagu tu dong kem ngomen ian-ian pan sendikau dong kem ngomen pekalai bijau lagu tu ian barat ni sampai habis pekalai bijau lah. Okay lah, aineh.

Kakak bersama mengkali siaran sama Alabana. Terima kasih kerana bersama-sama kau kita tak kemuap tu. Dokok biasa pukul 5 kemuap kita akan bersama mengkali abar-abar ataupun berita kau pan selepas

0: tajuk-tajuk abar ke Muab tu. Puk RUU Pewarisan Harta Jomo Islam ni jangka penerun tak sidang Dun Sabah tahun tu. Konvensyen Revolusi Perburuhan Tungan Penting Medaras Kerjosomo Strategik. Assalamualaikum Kok Salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Rang Undang-Undang RUU Pewarisan Harta Jomo Islam 2026 ni jangka pinerun di persidangan Dun Sabah tahun tu. RUU sebagai usaha mendaras pengurusan kok pentadbiran pewarisan harta umat Islam Talato, Menteri Kerajaan Tempatan Kok Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Marak, sedangkan RUU akan pinerun tak Kabinet Lat untuk kelulusan sebelum binentang tak Dun. Penedion RUU binuat secara semimon engkau ngendok kiro pengendaan dedangai Jomo. Terposok perundangan sivil, mahkamah anak lat engkau kegunuan institusi kesinan untuk metongan pemerunan ni lebih tarang kok ngam. Sekiranya lulus, RUU kulik muan pengertian lebih alap tak umat Islam sekait proses pewarisan harta. Tak sudi merun sistem pentadbiran anu lebih alap kok teratur. Konvensyen Revolusi Perburuhan Peringkat Lat Sabah 2026 jaji tungan penting dia medaras kerjosomo untuk merun ekosistem hubungan perusahaan anu lebih alap. Menteri Pendidikan, Sains Teknologi Ko Inovasi Datuk James Ratib Marak, programnya pengen maklamat muan pengeratian sekait perundangan pekerjaan, hak pekerja ko tanggungjawab majikan. Teks ucapan beliau penyertaku oleh Setiausaha Tetap Kementerian Datuk Hassan Mahali tak konvensyen tak Kota Kinabalu. Datuk James ngereguan kejayaan program pemerkasaan perhubungan perusahaan Sabah 2026 anu penerun tebos April limpas. Ia membiak keningau tawau lahat datu ko sandakan. Seminar kolaborasi TVET Perkayuan Sabah Sino menjadi tungan kekal untuk medaras kerjosomo antara perintah institusi pendidikan ko industri. Dia meluak model insan pengen kemahiran entedoni mekemaju penanggungan industri perkayuan lat. Timbalan setiausaha peringkat lat tugas-tugas khas Datuk Muhammad Hanafiah Muhammad Kasim Marak, pasaran dunia anu berubah lingau no semimon set strategik untuk lingau mengkilo program latihan anu ngam. Beliau berharap kerjasama anu sedio run akan bino tak tindakan daras terposok latihan praktikal mindah teknologi penyelidikan kegunaan ko penanggungan model insan untuk menuan keperluan industri global. Datuk Muhammad Hanafiah tinemuan boy jung rasmian penembolan seminar kolaborasi TVET Perkayuan Sabah 2026 tak Kota Kinabalu. Sementara empat nanggai anu binuanan tabangan OYO tak penanggungan pembangunan industri perkayuan engko pendidikan ko latihan teknikal ko vocational TVET tak Sabah pinenek sebagai penerima anugerah ikon TVET Perkayuan Sabah 2026. Anugerah kali bok-bok tu iono usaha bersomo lembaga industri kayu Malaysia MTIB Wisdek Sabah, Politeknik Kota Kinabalu engkau institusi peladangan Kok Komoditi Malaysia Impact. Untuk kategori alumni mura anugerah binuanan tak Jordan Jesley James engkau kategori industri penekemanang le ex Chris Ah Gau Chai Muhammad Syarin Abdullah. Anugerah untuk kategori usahawan diterima oleh Awangku Muhammad Rizal Awangku Abdul Rahman. Anugerah paling langa iono ikon TVET Perkayuan Sabah 2026 teruat nobat tak Luqmanul Hakim Awaludin, jatah pimpinan engkau tabangan beliau terhadap penanggungan industri ko komuniti tak latu.
1: Dirakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Polis niasat penebarak buli kok serangan fizikal membiak duangan peranak sekol tak Kota Kinabalu. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Syed Lord Syed Abdul Rahman Ngusahan, pihak ni nerima laporan nang emak kedua-dua mangsa tak 7 Julai limpas. Gai maraan anak gai mangso kesawan fizikal endangan peranak delah. Siasatan awal koropot kejayaan penesion berlaku tak 6 Julai. Boy jondangan peranak dendo ni umuran 10 tahun penebarak tinandang tak bagian buku tikok leksek di kau kelas ni. Semaung ni adik mangso anu sekul tak sekul somo penebarak tinandang tak bagian betong lek peranak delah anu somo. Polis bertiru melan siasatan terposok mengkilau suspek. Ngerakam tuturan mangso kok saksi engkau mengkulik laporan nang sekol. Pemeriksaan pertosan nang mangso nut penerun kes niasat nutan seksyen telu dua telu kanun keseksaan senebab sengaja menteko keteratan tak kok seksyen 507B kanun keseksaan. Suruhanjaya Tenaga Suabah IKOS mengkilo dua tabangan bau sekait tenaga lestari. Narusan pemerunan pelan tindakan kecekapan tenaga Suabah siap ko program solar rakyat Suabah anu akan penerun torong buantu. Ketua Pegawai Eksekutif IKOS Datu Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid Mara siap ngeruo pelan tindakan telangkas tenaga untuk tempoh 10 tahun untuk metungan penggunaan tenaga penerun engkau lebih alap. Pelan ini senedia oleh IKOS, engkau kerjasama kementerian, kerajaan, engkau pihak perindustrian. Engkau program solar rakyat Sabah muan pengendaan tak nabangan ngurangan beban kos elektrik. Narusan suan tak masang sistem solar tak tungan temban. Beliau meraan pekeroe Boy Jo Merun lintaran hormat tak yang dipertuala Tun Musa Aman tak Istana Sri Kinabalu. Usaha melioro ko ngekalan bahasa dusunik selajur daras narusan dedangai program terposok nom Pakatan Ilmiah Bengkel Bahasa Perundingan Kepakaran ko pemerunan pertandingan tak semimun daerah dokon ko Ranau Tambunan Tuaran Keningau ko Tambunan. Presiden Persatuan Pelestarian Bahasa Dusunik Sabah KBDS Datuk Lawrence Gimbang Mara usai jaji pengendan bok-bok persatuan tebos penerun tak tahun 2022. Khusus ni muan kesedaran tak generasi mura selan kok penting ni mentahan bahasa ibunda sebagai atak bangsa. Beliau tenemuan lek pengabar Boy Jo Merun lintaran hormat tak yang dipertuala Sabah Tun Musa Aman tak Istana Sri Kinabalu. Lintaran tujuan ni mengkolek sokongan untuk merun yayasan bahasa dusunik. Dinakan sebagai penombol petukaku tajuk-tajuk abar entedo lagi. RUU pewarisan harta Jomo Islam ni jangka penerun tak sidang Dun Sabah tahun tu. Convention Revolusi Perburuhan tungan penting medaras kerja somo strategik. Begini abar-abar di melat kemuap tu, abar di sini boleh senunting lek Jenora Mahin dekat seksyen berita ehwal semasa kau pun boleh tinerjemah lek Nora Mahali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Bersomo ko DJ Azmi.

Nina kan kakak bersama Mekale siaran sama Alabana. Terima kasih kakak bersama-sama untuk kami diam siaran sama Alabana takkan waktu yang sedang bersama-sama. Terima kasih kena kakak bersama-sama untuk kami. Ya nak abadinakan sagak rubu kok pun mimon yang sedang bersama Mekale siaran sama Alabana takkan waktu. Semoga senang-senang hati selalu kok pun. Terima kasih kena kakak menit siaran sama Alabana. Yang sedang diam pelanan, palap-palap diam pelanan, dinakan, palap-palap melan kereta, palap-palap kerja, yang sedang bekerja, yang sedang mangan-mangan ne, tak kemuap-kemuap tu, un yang sedang berpapi-papi, un yang sedang, yang tu, yang sedang sedio-sedio untuk mapi luk sungkai, ko, lo amis un yang sungkai, kau pun un yang sedang sorok mulai dekat pasar, dekat kadai. Kau palap-palap diam pelanan dinakan. Ataupun un yang sedang sorok mulai dekat kerja. Kau mungkin sedang ngodop-ngodop jeme, sabar-sabar selalu dinakan. Kau amun terus-terusan ingin mana istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sambil mekali-mekali lagu sama. Kok, mungkin un yang sedang diam pelanan luman ngogo meli makanan. Dong namal-namal. Amun un yang sedang diam pelanan meli makanan, palap-palap diam pelanan. Mungkin un sedang diam pelanan tu ngantuk-ngantuk. Beranti-beranti dok kaja pesingga ka sedilan. Minggu-minggu kadai meli kupi ka. Kok, kuasi-kuasi ka ataupun makanan-makanan lesam ka supaya nak ngantuk. Kok. Kau pun terima kasih yang sedang ngendak kita tak live TikTok. Terima kasih yang tap-tap screen, yang bawa posok, yang niat lagi boleh follow. Follow-follow dadau. Okay, barat dinakati salam DJ. Selamat kemuap, selamat bertugas. And sembana rambut bau. Moga sihat walafiat. Barat dinakati mat kilau orang ni. Terima kasih mat kilau ah. Terima kasih dinakanti Uncle Mitu. Ramai bana tau. Dinakanti John Junior, Tina Nora. Wow, ramai.

Kakal bersama mengkalai siaran sama Alap Bana. Kau pun kakal bersama-sama kau kami diam siaran sama Alap Bana. Segmen menit-menit lagu terus nanti lagi engkau lagu seterus ni tu.

Terima kasih Dinakan, Kakal Bersomo Mekale siaran sama Alap Bana. Semoga momon terhibur engkau lagu-lagu sini. Jadi sampai mitu jo agak aku kita bersomo-somo tak kemap tu. Un lagi 10-5 minit kita bersomo. Harapanku ka momon dayak engkau lagu-lagu Dinakan, sebagai penombol siaran, lagu-lagu tu untuk ka momon. Dong lupa untuk sentioso mekale siaran sama pukul 3 ngambut no pukul 6 kemuap. Sikironi unsalak kok silap sebetul aku bersiaran, maku maaf Dinakan. Kiti beragam-beragam jo, yang alap enindo, yang alap yang ni alap tiniman tio-tio. Jadi dangan-dangan bangi tu aku akan suti. Kam akan bersomong kok DJ Hizi, kok DJ Fatin, sampai torong minggu. Betutur alap-alap tak jomo, pikir alap-alap pasal jomo. Kok penmuat perkoro alap tak jomo, baru no yang alap-alapan akan ngogong kiti balik. Mau songom aku akan mulai kebi, jadi kebulilah kiti lan-lan meli makanan tak padang kebi. Sampai itu cok, kita bersomo niat ketananku sopan-sopan. Assalamualaikum.

0: Kau, dongkom kiabut, nyak kulit kale. Yang penting, download Mido RTM Klik Penek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dukun biasa, Sabah BFM, siaran sama. Limpon dekat pukul telu, ngabut enam kebab.
1: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
2: Untuk kam, kami Mito.
3: Dinakan, Mito kan bekalai siaran sama.
4: Muan pabaran kok dayagan?
2: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
3: Yang abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
2: Pukul telu kemop sampai pukul enam kemop.
3: Siaran sama.
4: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama ala bana.
3: Lekat jam telu, ngabut jam enam kemuap.
2: Maksudku Sabah Bamakale siaran bajau hiling sang. Dakit masa lagi, habal lahat siaran bajau hiling sang. Dinakan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hiling sama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Habalahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama. Palkalak Mustahak Habalahat Kuhapiti. Hei magtabang strategik amangun industri usaha susu mas Sabah. Tibet meluas tenaga hinang mahir nokong pembangunan lahat. Industri penghasilan susu mas Sabah ni jangka pinahok potmin hek magtabang strategik antara Lembaga Industri Getas Sabah LIGS Jabatan Perkhidmatan Veterina Sabah maka Farm Fresh Berhad. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaapar Ngahaka hek magtabang ina ani akan maka buka pembangunan kabun pagipatan mas kala akhir ya min projek keningau dari Bali. Beliau ni bak media wepain ngan rasmiana majlis magsainan MOU ina anima kota Kinabalu. Projek ina ani ni jangka maka talikan pelaburan swasta maka kapakaran teknikal kosong maka pahekaan pemulosan susu bahau risab ayai min susu tempatan. Hasil ina ani ruisap maka buka labih heka peluang penghinangan, latihan, maka matag pemilihan ipatan tempatan, minta da maka pahogpot rantaian pemalakuan industri susu mas Sabah. Sementara HALIGS akan mangun jajahan 500 ekal tanah matuaran min projek pembangunan hasil pinaglamud magtabang maka da kayu kumpani pamaju. Datuk Jamawi ngahaka, projek ina ani pasodna pembangunan na matag pagdagangan, paringanan maka perindustrian. Halli ina ani anokong sokod hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0 mariam mahogpot pembangunan ekonomi lahat risap maka maujud labih heka peluang pelaburan. Katobtoban strategik tuaran menjadi labayan utama ni utara maka pantai timur Sabah akhir kahapanna untuk menjari poon kasongan ekonomi bahau. Ina ani yana lingka awal ya mustahak 7 pemalan jalan projek ahia muan keuntungan 7 lahat Sabah. Pendidikan maka latihan teknikal dan vokasional atau TVET enggak kahal lagi penean karua sebaliknya antara labayan utama maka peluas tenaga hinang mahir aku maka sokong pembangunan Sabah. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib Ngahaka, kasongan toongan nak ma teknologi, otomasi, maka pandigitalan anuntut lebih heka tenaga hinang taga kemahiran toongan. Tibet supai patui pinakansang akok maka peluas modal insan ia tapangatu magkaginisan hasil taga etika risab mampu maka penuan keperluan industri mabutina ani maka memasa sinong. Teksiling na pina sampai setelah politik na Justinus Jalang ma program Kewi Skills Bahata Zon Sabah Malabuan maka Labuan 2020 makon nama College Vokasional Tawau. Kementerian na akan patuhi nokong agenda pemagansang TVET selaku antara akhir maka pelojatan pembangunan modal insan kemajuan teknologi maka kasongan ekonomi lahat. Sementara HAI program KV Skills mampu menjari matag pematoloman kemampuan maka nak iskul vokasional. Amea maka perluan industri, risab maka pasongan hek sigam magraug meriam dunia penghinangan. Datuk James Ratib ngahaka program ina aning gek kahal pagtandingan penentuan saingan daug sebalikna matagan makan nak iskul anulayan kemahiran ahi amia ma standar industri amangun keyakinan rikandi risa bemaujud budaya hinang profesional. Usaha ina ani magabay maka agenda pamahagpat TVET ako maka paluas tenaga mahir ya maka ponnoan keperluan industri.
Sabah maka sulat labi 500 telumpuk maka sakes kekerasan maglaki bini tahun palawai. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal ngahaka angka sabenal ni para saya toongan susulan nak masih niat magmula menek embal hinang lapolan. Engkan sa program advokasi maka pendidikan pengisayu maka kanasan maglaki bini supaya embal ni harokan ako maka buan keyakinan tuju magmula ako paluas ngamuk tabang mina agensi bahala. Datuk Rina ni bakma program advokasi EDKRT Prismanita dan advokasi kesejahteraan untuk wanita ed kaganasan rumah tangga peringkat negeri anu hingga ni nang madewan masyarakat Tawau. Beliau ngahaga pemerintah lahat patuh yang hadiahan bantuan pasod na hikmat counseling, sokongan psikologi, risa penganjagahan magmula makani jalmin identiti sigam ni rahasiaan.

Sedih min hee datu Rina Matua, pemerintah Ruisab bai nama kilahan halibaha uya itu panadiahan insentif keuangan tujuh magmula dan selaku menyutan sigam aku peluas min keadaan atik sak maka ngamuk tabang. Gansab masyarakat niso aku labih pagin dan min palkala ina ani. Ruisab membal hampul-hampul mapaniksaan utuk keinang-ina animbal niya paniksaan mabaran sago mapamikilan paniksaan maka malasahan anu hingga akhir magbakas abutan aburido maka ambal niya keyakinan kandi maka kaluman sigam program ina ani minta da maka pu maka pun labi pitu hatus puhu amea maka pandaan kasongan pangisayo masyarakat tuju usaha naga kaganasan laki bini. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah ngamuk tabang mabanana kok maka pihadangan randa a Filipina panawang siasatan amia akta immigration sangpu maka siam limampu maka siam ni sangpu maka siam menompu maka tulu mareum hakapai pinaluas he jabatan ina ani amatua bahwa randa he Indonan Siti Junda Pistino umur 50 maka 4 tahun maka alamat nah pemupus ma lorong 2 kampung Nabahiu 2 lan ko pimpinan Dabak Penampang benana hingga taga maklumat pasal randa ina anini soho nalipaunan pegawai paniasat N. Eligius Matalian 0884857 ma waktu upis atau bilik gerakan JIM Sabah maumbul 0884882 baik pain waktu upis. Universiti Malaysia Sabah UMS patuhi mahogpot agenda muani antara bangsa min mahek magtabang strategik maka Victoria University of Wellington, New Zealand. Memorandum pagsapahaman inan ni pagisunan hek Naib Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur manakala Victoria University magwakil matimbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Longgan Banista. Hei magtabang ina ani pasod na mobility maka pagsambian makanak iskul panalidikan magbea ruisab pagsambian staff akademik ako maka pahogpot hubungan antara karua-rua institusi. Yuk datu Dr. Kasim hei magtabang inan magabay maka usaha UMS amaluas graduan tapangatu maka pakansang panalidikan maka maluhaan jaringan antara bangsa university. Panabu kajarian neonan El Nino yang dijangka songna pahek bahana katunuan talun jatuh kuasa pengurusan bencana daerah JPBD Beaufort mahogpot hek magsakap. Pengurusina Muhammad Nazri Ajun ngahaka musawara penelarasan nihidang magbeak maka agensi mareo pusat kawalan operasi bencana pemaselaras plan paning pinagakalan anabu pangalau. Bapak tinggik kehal takonan selaku kawasan taga bahna runuk gomru pinasod malis nyonan hotspot katunuan tahun susulan keluhaan kawasan sagmot ia lakas atunuk hinabu cuaca atoho. Sedimin hei Nazri ama entoman banana apalagi na aarapuna kabun ako da amagtuno togol musim pangalau. Ruisa bamojol masyarakat rai-rai an hinang lapolan bangiyay niya kajarian katunuan ako manjari rabi awal tapagakalan samali api halam paledled ni kawasan niya labi aluha. Polis daerah Kunak ama entoman kami muna ataga lesen senjata api awam ako anulut syarat pagrapuan maka pemakaian na ako maka jalmin keselamatan ruisab ketenangan mandusia. Ketua polis daerah Kunak Superintenden Rejali Angon ngahaka sekaba ataga lesen bahala angila-ngila senjata api ditagu maka dipakai amia undang-undang ya bani tetapan. Beliau ngaka putih inabu program pamabahauan lesen senjata api atau shotgun siri 2 2020 maka 6 matimpu 2020 maka 6 ngabut ni 2020 maka pitu mapun upis polis daerah Kunak. Program ina ani ruisab muan katalakan pasal proses pamabahauan lesen maka bahala pagrapuan senjata taga lesen.
Pamupusah bal pinasampay pabalik habal mustahak si. He magtabang strategy ka amangon industri susu mas sabah. Tibet maluas tenaga hinang mahir na nukong pambangunan lahat. Betul na balahat ko piti benisodihan min syaksan berita ehwal semasa terjemahan na bayi hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Magatubang Mahkamah Salah Bekalan Global Maritim Malaysia selaku barisan minrahuan penguat kuasaan mabahata ri lautan negara tetap makapatui magkainagon toongan ako makakilakila ri lautan natas salamat tahatul makabebas min kahinang janaya lintas bantalan. Ako pangilangilahan embal magbakat ekonomi negara makakatanaman rakyat tajalmi.
1: Sabab kaam kami maito.
2: Amalasig kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali-suli.
1: Makakaam rusap.
2: Menjari amineong kaong kakabilahan bi.
1: Kamemon
2: Masabab FM. Siaran hiling sama. Embal nasa.
3: Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim alaihi. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ada lagi kepada sarak dan akan maai rupain kam maka kale sirah ni lang sama itu maai rupain pamakalehan bi murorahan insyaallah mbalnia ai gangguan mbalnia ai kasau siaran lagi-lagi hinabu Yuki panaki magbol itu niunan panaki sebab ai ni ana mag itu mbalnia tulian mbalnia halian ngaganda laus maghinang katis maghinang mole tu ngak bahangi ngagad pagatuan hena kan nasab niunan saki magbol sako ay rupain ambalan ya sakiah ya sab makatanda banan sagaranakan nah insyaallah jadi untuk ma panagdaan but biasa na sagarakan sapaliko keadaan haka-haka cuaca min met Malaysia untuk ma kuha piti ngabut nika sangoman ngabut nika pahaluan masiruh keadaan cuaca balbalu bah ani harus sabkalana tanangan ya harus sabkalana ulan ani harus sabkalana pasu ni harus sabkalana ringin so enah keadaan min kita bertinggal heta magatas pikil magakal anabu keadaan pengaya pasu dak na maklandu itu masa dari maluasan kerendahan mapasu Allah anak anu sab makasakihan nah tahu-tahu nak kita ngatur di korupain balik susunan maramulina.

0: S Zone, S dan Sabah Security Zone ialah zone keselamatan khas Mapantai Timur Lahat Sabah. Ini mewujud agak maka kawal keselamatan kawasan rilautan Makarea min ansoman jenayah rusab kakasawan. Ia rusab angan jaga keselamatan maka kedaulatan negara Mapantai Timur Sabah. Anagak jenayah lintas bantalan butna angalahia naa maka magismagot. Amahogot kawalan keselamatan makosaan rilautan maka kapupuan. Angan jaga badanaa rusab usaha pemasialan maka sektor ekonomi. S-Zone pasodna kawasan Luhana Jajahan dan Ibu Pitu Hatus Tulumpuk maka 4 km. Taga sangpu daerah Mariomna Nijaga yaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunat, Semporna, maka Tawau. Keselamatan kawasan inan nikawal he Eskom min hinang rondaan maka operasi keselamatan rea rusab rilaut.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.
0: Eskom atau Estate Sabah Security Command ialah agensi keselamatan ia masalaras operasi mazon selamat timur Sabah aku maka jaga kedaulatan maka keselamatan negara. Visina ialah aku maka kila-kila kawasan timur Sabah natas selamat aman maka taga daulat pengabut misina aku maka selaras operasi keselamatan labi akahap maka mantap antara kamemon agensi. Matalamat pemujurana iana kok maka atasan ansoman keselamatan anagga jenaya lintas bantalan ruisab nganjaga rakyat maka kamustahakan negara. Keselamatan tanggung jawab sali-sali.

0: Katauan bika, lumangan tape, maka ameka palakas, yang sanaman paling masrah jantung. Hinang luman tape tu kulang rusakit maka jahalaan. Gombru song analua toongan, maka sanang pinahinang, bangiay akatoggol na baran embal paholega magsanaman, pasong umul-umulan na, atawa akalando na buhat baran. Kapindahan analua akan tasa, bangiay araran, pinahinang mariom daminggo.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hilingsama.

Ararang kita magsalawat sanakan untuk kita sedimin nemuan ketenangan, sedimin kita murah-murahan pinahampit siapa ate baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ina anurusab sarakayo amalan anu muan kahapan makita mabila kita maram keadaan ambal tenang ataupun maram keadaan magkarugalan heka kita magsalawat akan maka apalapang pamikilan risab bangye kita hinabu analah say ay palkala ahya araran kita magsalawat akan pinaluhayan kita miha jalan panalasayan na ko kita paluas min ay kahunitan inan inaan kalabihan kita heka magsalawat jadi sangomiti sangom jumat antara salarakay rusab pinah tuntul makita ko kita heka magsalawat maka ilu naisab kita sangum itu panganda tahalian bulan ta ma tongtong Muharram nasakan 24 Muharram sangpu makampat 40 makolo hijrah jadi amatai bulan Muharram palua na sapal katis sapal akan palua nana bulan pinakanakan junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu nama ambal nasaho Rabiul Awal. Jadi insyaallah ma bangiai ndak tama hitungan kulindal akan na pasod ni bulan walu ilu ma bulan walu ilu jadi untuk hei awal-awal sabakan kuni panan sanakan patuan kuni panan sanakan ma bulan walu sinong ilu sabah berselawat akan ni hinang jadi sali-sali kita munyugan itu rakayu acara ahiyainaan ni.

0: Pakalihon bi kami.
1: Saba VFM, siaran healing sama.
0: Nagdali sa gondom nga butli sag pito kohap.
2: Ambang nasa.
3: Benar nak kau sana ke nombor 2 saat apa nak bisa babi FM siaran healing sama jari ma minit-minit sekot ni kata pusan siaran tersanakan but biasa nana abahan ku ni ka am 2 ongka iti janji ku min si Ajit maka akan yang magsambag suara maka dan bisa bagai yes lagu pemepus sudi-sudian tamu kau piti insyaAllah dapat tayo pamali tah umur magbak lagi jari jaga tak keselamatan jaga tak kesehatan jaga tak takwa maka iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam ka tulu na yora pamagunan takau gitu na yora Sabah VFM kasalulan na ragurumurut pasisindanganan takau monsoy.

0: Kan sayan ararondom am salam Malaysia Madani pabukat kau ngai gitenyo tano tano rupagun ondo rayusku pasukuon i Dexter Asili. Pagulu gitenyo tano tano matang rupagun. Paguguyuan ondo matanda am matimpok tojo koson manirong ra industri tenusu ras Sabah. Tivet mampaing kuala ramangangandoi ondo mokondo rakatasikan koson manungka rakasingkatan pagun. Industri tenusu Sabah kulimanin kai kangon mayara paguguyuan ondo matanda amma timpok tojo lolo turu inan industri gata Sabah LIGS kau pisan kaindenganan veterina Sabah am Farm Fresh Berhad. Menteri Pagu Tanaman pangimpaitan am industri akanon Datu Jamawi Jafar Mindagu paguguyuan raginya kulimanin mamparilik raka singkatan umo tenusu komersial rada lombal mayo mayara projek keningau Dairy Valley. Yotinom nalupus nampatalim pun rasasai manain ra MOU raginya ra Kota Kinabalu. Projek raginya kulimanin mamunduk rabal rupa laburan swasta am tayar rukatasikan teknikal koson mampasingkot ra susu ondo monsoy tojo am nayuk kukuliamos tenusu galama. Ralan matimpok raginya rayus manak ralabi masuang kaluagan tayar rupangandayan pantuluan am pantalanan ramanambiak galama malingon mengikang raku kuliamos rabokon mimpu nurakinon soyoru industri tenusu Sabah. Liliwa raginia LIGS kulimanin manirong mamar 500 nga ekar tanah ratuaran mayara projek kasingkatan maratok ampos rupa guguyuan rarondo kumpani manguntirik. Datu Jamawi Jafar Mindagu projek raginia mampas simpung raka singkatan pangindapuan panambalayan am perindustrian. Ralan matimpok raginia ni ayuk rayus manungka raguangon ralan panimpakan Sabah Maju Jaya 2.0 ralan mengikang raka singkatan ru ekonomi pagun aminik manirong ralabi masuang kaluagan tayar rupa laburan. Intok onda matimpok tojo ru libung tuaran koson rabayan matang mengira ralayo am igik sirangon Sabah manak rakinon soyo ondo mayo tojo koson masauk rapusor kasingkatan ekonomi nakabago. Iyo koson raralan talimpun ondo matang raralom papaugaran raprojek mokosonor masawat rapagun Sabah. Igigilan am pantuluan teknikal am vokasional TVET salakayuk tayar ondo pilion karuo ka tayar matang aralom mampaing kual ramangangandoi ondo mekondo rakatasikan kosod manungka rakasingkatan pagun Sabah. Menteri Pangilan Sains Teknologi am Inovasi Datu James Ratip Mindagu bal monsoi ru teknologi automasi am pendigitalan makita kra labih masuang mangangandoi ondo mekondo rakatasikan masawat. Tivet rayus kai kangon koson mampai kual ra ulun matanda ondo monsoi tojo amneak mabuli manugut raka tangan ru industri ondo mekondo raginoti ampat ra oro matong. Teks ru ragunali pinasukuru mambabatik politikno i Justinus Jalang patraina tangan KV Skills tayar zon Sabah am Labuan 2026 ra College Vocational Tawau. Kementerian no rais manungka rabal mangikang rativet koson rabokon poyobal ondo mampai mbor ra kasingkatan ru ulun matanda kasingkatan rabal ru teknologi am kasingkatan ru ekonomi pagun. Liliwa raginia inatangan KV Skills mabuli masauk raralan matimpok raralom maparuang rakatasikan ru migigila vokasional maya raka tangan ru industri amneyuk mampas singkot rapaliso mabuli gumula nilo ada lombal ru pangandayan. Datu James Ratip Pindagu inatangan raginio salaka yuk pagigilayan mangaru ra osoy mamanang kania yuk intok ru migigila mangkinam rakatasikan maya rabal ru industri manirong rapangin tapatan ru inan galama amneyuk manirong rabal ru krojo ondo monsoy tojo. Gogot raginia maganda rabal mangikang rativet koson mampaing kual ramangangandoy ondo mekondo rakatasikan ondo rayus manugut amniayuk mangukop rakatangan ru industri. Sabah nampa batik rana selan 540 sa kes bal kalatan Pasambaloy bilor rana kasail. Mangindangan Menteri Ruandu Kaligagan Amkinon Soyo Mamagun, Datorina Jainal Mindagu, Suang Tojo Inintopot Labi Masawat, Sunu Rulakat Poyo Mekondo Ilondo Nakalabit, Koson Kalo Minongay Bala Raktayar Ondo Matimpok Tojo. Intoraginyo inatangan manungka am igigilan Kalimanan, Rabal Kalatan Pasambaloy, Matang Parayuson, Koson Manak Rapangintapatan Ra Ilo Ondo Nakalabit, Koson Makitak Ra Indangan, Intora Kaupisan Ondo Matimpok Tojo.
1: Jadi ini adalah merupakan nombor yang agak yang kita perlu melakukan sesuatu lah, dan sentiasa program kesejahteraan advokasi seumpama ini harus sentiasa diwar-warkan di peringkat masyarakat, di segenap lapisan masyarakat.
0: Datorina Tinum boleh tokroina tangan advokasi at KRT, Priswan Manita an advokasi kesejahteraan untuk wanita at keganasan rumah tangga Tayar Pagun Radewan Mamagun Tawau. Ia mindagu parinta pagun rayus manampos raindangan nakasimpung kaindanganan pangilan kapuam counseling sungka tayar psikososial aminayok pantamungan railo ondo nakalabit rabal kalatan Pasambaloy ereo inggalan nilo kalo pabalan.

0: Tanda-tanda orang Gitio pina salula intora Sabah BFM ka salulan Raguru Murut.
1: Aralalom bal ragenio daturina napabala parinta nyayok nam paulig noyora ralan nakabagu riom nanampos ratangguang ruit railondo nakalabit rabal kalatan pasambaloy kosonorondo pangunsuan risilo mingkual into rabal rupangimbalan am makalap rapan tamungan tojo into ragenio mamagun susubon koson labi lumingat tojo rangangay tatandu bal kalatan pasambaloy am nyayok mampalio tojo rabal rupangimbalan mental Amnek mangunsura ilo ondo nakalabit koson makita kura indangan koson rayus mantamung rapangampinan am kinon soyo nilo. Bal kalatan pasambaloy kalo mapalabit ayuk rapangimbalan ruinan kani ayuk pangimbalan ramental am emosi ondo manak rasonor mayo rapamaguangan kapuam psikologi ruilo ondo inimbolo saboy mampajajo rapangintapatan ruinan am bayag nilo. Inatangan advokasi raginyo nampatimong ranasailan tulu ngatus ngaulun ilondo minaya malingon mampakita rakasingkatan rabal rukalimanan rumamagun pasal ragogot manalingapu rabal kalatan pasambaloy. Kaupisan Immigration Malaysia JIM Sabah makita kraindangan ruulun nasuangan koson maguyum rasangulun ruandu mamagun Filipina Koson mangindangan rakandoy maniasat mayara aturan immigration 1,954 siam kapuam 64 talu. Aralom rondo bala kaupisan raginyo napabala. Ruandu raginyo nauligan koson ri Siti Junda Pistino. Makatu 54 ngambilor. Rio inggalan ru intok pupusno ra lorong 2 kampung Navahiu 2 ralan kompimpinan dabak pinampang. Ulu nasuangan ondo nakapandai pasal raruandu raginyo, kitakon mapabala ratingganai maniasat Ieni Elegius ranumbur talipon yoginyo, umang balu-balu, apat balu-balu tulu limo talu, bulintok upis ukabon. Kapuam lamin kaimbuaran JIM Sabah ranumbur talipon, umang balu-balu, apat balu-balu-balu duo-duo, malupus bulintok mangandoy. Pupusti saguliyo kupoyo tano-tano matang rupagun. Paguguyuan ondo matanda am matimpok tojo koson manirong ra industri tenusu rasaba. Tivet mampaingkual ramangangandoy ondo moko ondo rakatasikan koson manungka rakasingkatan pagun. Gini noyo tano-tano matang rupagun ondo tinandari Emran Azmi Rosli intora seksyen tano ehwal semasa am pinaralin Ridainol Daud. Salam Malaysia Madani Kansayan Rarondom.

Bunyi disel anda pernah telefon raka sehari bulan sila katuluti mengindangan ra ilo anda mengkondo rakarita disel persendirian makasih ya disel maka subsidi ra logo donga ringgit mau perengosin selita kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapang kalo maki ruang rakota tayar pickup am jeep disel inaimin budimadani.gov.my.

sayan araronda maroka pat raka siam hari bulan silaka tulu ruang hari burung operamonom paring kurangan mengining rasaba VFM kasalola naragumurut pasti sindanganan takau monsoy. Aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam ka tulu limongo poramsa ngaminit rarondom. Kesalulan ragumuruti mabuli ningon min giura siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu amnek ra frekuensi matus am tulu titik sa amnek mabuli kau maya ramon ra RTM klik. Mangining takapi rondo rimbain dari Jonathan Ensin kai pantangi dara ini ngontak kau.

0: Puso babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan Kapuam Telepauni nombor 03-888-425-25 ra Kapohino WhatsApp ra nombor 04-800-325.
1: Kita mengenai ronda pembelan ia gini bal ru gaun orang-orang susuap. Semoga turut kau pisan meteorologi Malaysia kapwa Met Malaysia bal ru gaun takau raginoti kalau kukula monsoi sora pagun takau Sabah susuap mokondo rasa mawas timpalak amniak ganit sora kukula intok intora susuap ti suku rarondom ti jadi tumojo pabukat kau amun bal ru gaun rondom raraiti. Semugutnya keramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titikop pamagunan takau nakasimpungnya Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang amniak sora pagun takau Sabah iono sora Sandakan, Telupit am Beluran. Bala ragitio syukur ajam ka siam rondom raraiti. Tanau baluru gaun mabulima pandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia amnak aplikasi My Cuaca. Lagi dia muka dope bilin in torang rangan takau undang dengan tora bilin ilo gira TikTok live my paring konangan rangan-rangan kesan interi Robert Berto ami Marius Onom tulu konilo kan sayan rorondom DJ paring konangan rangan-rangan kan sayan rorondom. Lelah orang ini mungkin ini kerangan takau. Julita Margaret gira Facebook Live main dengan terabilino konakan sayan ararondom DJ amrangan rangan rasa BVFM monsoi kono paring konangan Julita Margaret gamau kau panar rayusak monsoi soi regiono. Mengining takapeo rondo rimbain tari Arno Ambatik Pilatnu Huang ini ngontakau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu Tanah Arab. Rakesano ranalom tutunungan Piala Dunia. Tulu pemagunan Arab nukong era Piala Dunia FIFA 2020 paramono. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
2: Resna pabalan kuniak logoru gata oro rasusuaf oro kalimo raka mopora ribulan sila katulu ronga ribu rongo poramonom ti ondo pining kualuru inan industri gata saba LIGS. Susu gata siam ngaringgit moporam tulu ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inuf gret kesa apat ngaringgit tulu ngoporam onom ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inuf gret karuo apat ngaringgit sakilo. Gata kantalan gret kesa apat ngaringgit limo ngoporam talu ngausen sakilo. Gata kantalan gret karuo talu ngaringgit tulu ngoporam tulu ngausen sakilo. Am gata sikarap saringgit tulu ngausen sakilo. Gini neo logoru gata oro rasusuaf oro kalimo rakamo pora ribulan silaka tulu dongaribu dong pora monomti ondo pining kualuru inan industri gata saba LIGS. Am gitu mukana pia bilin ini orang orang takkan udah nengat orang bilin lo rondom rariti kau seneng tari Lia Umangsa konokan sayan ara rondom paling konangan Lia mukana niak rangan takau i dodu es am niak i mm suk nengat orang bilin lo giura TikTok live mai kon nilo kan sayan ara rondom DJ paling konangan rangan rangan. Rondo rimba interi Juna Ampalus kalau gagayan guang ini ngontak kau.

0: Nang salino tilian kaulayan am akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun sapa. Hinava, akanon tradisi nu ulun kadazan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inau, binal intara natok nu lumbio kapam natok nu iloy, am sumuin rasungoy alasu. Inau abuli tolonon rayus, am asalok akanon, kanain raru, am atatalaya kanon pat asisimpo. Tambak nu bambangan, akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa, suai intora tambain, bambangan pono atatalay sangin rakana at sakon. Tuhau, owong nu pisasang, am kasihan nyak pono nu nasuangan, asalok mandra ulam am tambain. Raraino, tuhau nasok ra akanon talanon ra nasuangan.
1: Sa manginig takapeo rondo rimbain tori Julina Kanan Hinoki Pinamalosmu. Iningon takaw rin o te.

Bulintok bal aru gaun kalumonsoy, pulunggo tago po yo sang kinulor, kasagan membal ara imbur kapam aktiviti untuk magagoy kapam lasak, koson ramang kiwara bujuk, imbur kapam aktiviti sor ara sungoy amrat, koson ramagapon mamparaw am bokon-bokon po yo. Mangkiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun nondo kalumonsoy, masalok mangkinibit rakasaukan du asaw. Kara takau galing kan sayan du inan galama. Indai takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano nakabagu bal rugau.

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ditemukan oleh Rondo Pembelan, Yoginio Section Hiburan Am Music RTM Sabah. Kulimanin mengatang rai natangan pagi gilayan mari rimbai uji bakat bintang kecil am uji bakat bintang P. Ramli Zon Sabah Bilor 2024. Uji bakat lagi dia balon online kapuam secara dalam talian. Tinu malam pun raka 2024 silaka onom rana kasaili. Suku raka 2024 silaka tulu 2024. Liliwa uji bakat secara bersemuka atangon raka talu ngopor aribulan. Suku raka talu ngoporam sa aribulan silaka tulu 2024. Rajam ka siam rasuswafti saboy rajam ka limo ramai ti. Atangon Gura Studio Music RTM Sabah. Am gitu mungkin apa bilin itu orang-orang takkan dan nggak tahu bilin lo rondo meraiti kesenian dari Sabin Kangut Gura Facebook Live Mai kono kan saya ara rondo maroka pat DJ am ngangai rangan-rangan onda manginin raka salulan ragu murut rasa ba VFM pasti sindanganan takau monsoi kono paring kondangan Sabin Kangut. Lele waragini gira TikTok live mai mukunani akrangan takau i aini nangatora bilino kono kan sayan ara rondom DJ paling kurangan aini kan sayan ara rondom. Aras mangining takapi rondo rimbain tari Priska Pilakun tumutun ramatuo ini ngontakau.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki
1: nanturong ra ito katalo pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia libos dungo pram apat nga taho so ito rahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balo nga taho ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili sa tahun 1904 ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman 52 na tahun ang duli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan sino raraino tu ang duli ahili ra Piala Dunia libos 40 na tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa Sejuta Soraka.
2: Norimbain tari Paidipita Busak Ros Rinindan. Ini ngontak kau Renote.

0: hari populasi sedunia. Onda remayon pegonong ke peram sehari bulan sila katulu, rabilor aragitio naka suku ni talunga peram tulu ngambilor. Rayus magibit trabal mempaliman amangkai termamagun rutanati. Onda rayus rumuang, kaligagan onda matang alungin, longgom mantuku ruandu amungkuyon amnyaka singkatan monsoi rutanati. Ratema bekerja sama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Yono manimpuk ralonggom bersyukur mamulok, manirong rapasan baloi ramonsoi, dan sayan Ratu Bagurati pat mempatutus rabansol ekonomi amkai mamangan ra oromatong, amniak ganda manirong rasayat ondo labi monsoi amatanda.
1: Kita berkata rondo pembelan ya gini Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah JKKN Sabah kulmanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra pesta pantun negeri Sabah 2024 pesantun ondo kulmanin atangon raka 2023 amraka 2028 sila katulu 2026 oro karuo am oro katalu Rajam ka siam rasuswafti, suku rajam ka apat ramaiti, atangon giura kompleks JKKN Sabah, Kota Kinabalu, Sabah. Rasu mukana pia bilin intau rangrangan takau, undo dengan tora bilin lo rondo mararaiti giura WhatsApp mai kusun intari sino IJ intau rakau ran keningau dengan tora bilin no kono kansayan rondom DJ, monsoi rondom mararaiti giura keningau kondo rasam. Ambilin pasukon, kosani narumbai, yandami, yarin, amrangan-rangan rabokon, kansayan ararondom, gini ni bilin intori sinuai je, intora kauran, paling kurangan sinuai je, kansayan ararondom. Harus nama kena pia bilin torangan takau, iju, giura TikTok live mic, kono kansayan ararondom DJ, am ngai-ngai rangan-rangan, Pagaka-pagaka, Agira Negeri Sembilan, Tenom, Malampoi, Nabawan, gini nubili nintori juk, paling kurangan juk, kansen ararondom, gamau kopana rayusak, monsen say regiuno. Alilu ragini, mkoni nakrangan takawi, Jefasia, agi hidup, agi ngelaban, ami kanawai lumayau, nangatora bili ni londo, no gondo, rondom, rariti, konilo kansayan ararondom, paling kurangan, rangan-rangan. Angin kita kapeo rondo rimbai intari Clarice John Mata Pangkulimanan Kurion ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2020 Paramruo, Argentina apokot huang, aning dapat kesaukra juara. Meliwara kina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahur, yakinora tahun 1900 tulung opor, 1900 balung oporam ono, am 2000 dongo oporam ono. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Renurimba Inter Simon Sanduan tutumonop bulan Julai.

0: Mangimbolo salaka anja, paita kau sili, mangimbolo tiramindagu, manganja ayo. Amon guang rulun mapilat, ginyo salaka anja, ginyo mangimbolo raguang, emosi. Mangimbolo salaka tetandu okau no mapanggol, mangimbolo aratino okau, kondo guguang.
1: Kita mukana pia ronda pembelan ya gini entar Kementerian Kesingkatan Belia, Kesingkatan Sport am Ekonomi Kreatif. Kulimanin mengatang ra rondo ina tangan ininggalanan ra Karnival Belia Sabah 2024 monom. Gini raka mopora ribulan am moporam sa aribulan silaka tulu 2024 onom ti. Pupus ru ina tangan ra gini ondo kulimanin atangon giura kompleks Sukan Tawau. Ami Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor dengganai Menteri Sabah kulimanin mapatalim pun rasmi raina tangan raginio. Am gitu mukana pia bilinin tarangan takau dan dengan tarah bilinin lo giura Facebook Live Mic kesanin tari Pladius Bin Swan Palat gunakan sayan arorondom. Hai hai Pladius Bin Swan kan sayan arorondom. Amkun ini kerangan takau i Florida Losombol Rensius abilino kan sayan ararondom DJ amrangan-rangan rasaba VFM mon soy koni Florida paling kondangan Florida Losombol Rensius. Amkun ini kerangan takau i Robert Berto nangator ni akrabilin gira Facebook Live My kono kan sayan ararondom paling kondangan Robert Berto. Lili waraginim kuninia kerangan takau i Rabita alias Bita nangata rabili nakonakan sayan ararondom DJ paling kenangan Rabita alias Bita kan sayan ararondom. Manginin takapi arondorimba intari kalsum joget magila lampoy ini ngontakau.

0: Bunyi diesel anda pena talimpun reka sehari bulan sila katuluti mangindangan ra ilo ndo mokondo ra karita diesel persendirian makasih ra diesel maka subsidi ra logo do ngaringgit mo perngosin seliter kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalo maki ruang ra kota tayar pickup am jeep diesel ilaimin budimadani.gov.my.
1: Mental egenio atan kulan itakau mangkara lumiman mimbur am atan kulan itakau magayam am makiman senur raulun mentor ondok monsoi matanda amaligag magibitrakan sukan paliso ramatanda gumogot sumingkot amagilong rabal monsoi rakayagan mentor ondok najajau makinibit paliso kalau matanda masalok may mamang amansel guang amagilong rakayagan rondobal ondok mantipakon mapakan sukra kuang mental patamuson amasalok mangkara raki kapuno babas ramatimpok tojo kalau peloson am oroton guang remansol mantipagon ramental uyu menerangan ondok mabuli into poton am patunungon kapaganan mental maligang kayakan matanda
2: Piala Dunia FIFA 2026 pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nu pemakuman ondo nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1980. Itu pahilian Piala Dunia ke-26 tahun nan sulu. Brazil indimo na saukra juara rap Piala Dunia ke tahun 1958, 1962, 1964, 1964, am 2002. Brazil pembangunan asuang bonsoi asau prajua.
3: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
4: Pagugulan membul Piala Dunia FIFA 2026 susuaf raka mopora ribulan silaka tulu 2026 orau kalimo Perancis kulimanin tumum ra Maghribi kapam Moroko aralalom pagugulan mimbul Piala Dunia FIFA 2026 suku akhir rajam ka 4 rasuswafti am siaran langsung ra pagugulan mimbul ti mabelimin ilain ra RTM klik ra saluran oke am nyaksukan plus
3: Piala Dunia FIFA 2026
5: pamagunan ondo masanok sabiton Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026 ite kain taluno juara dunia ingga pati nainggi lalupus kalonyak nekaya ra edisi 2008 am 2022 liliwa New Zealand kuasa bagu Oceania asaukra tim kesa intora Oceania layak otomatik lalupus FIFA namparuang raslot sunuru bal naru rukut nangatang rapagugulan rajitio
3: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta soraka
4: rasna mengenai takapi orang dari manja Osman kahayahanku ini ngontak kau renotik

Para sa mga napiabilin to, rakanang takawin na nangatarabilin nilo gira TikTok Live Mike kusentari MM Sok nangatarabilin nilo kono kansayan ararondom ngangay rangan-rangan nano gira sabab VFM paring kurangan MM Sok am kanina kerangan takaw i Helen Young i Kuding King Boy am niak i Arabita alias Bita am niak i Moinin Losyun nangatarabilin nilo ondo nogondo kanilo kansayan Ararondom DJ am rangan-rangan paring konangan rangan-rangan lele warag ini bukan ini rangan-rangan tak kawan dan ngetara beli nilo gira Facebook Live Mike kesanin tori Ipol Irik kan sayan Ararondom Maroka pat DJ am rangan-rangan rasa BFM Monsoy kono paring konangan Ipol Irik bukan ini rangan tak kawi Taufat Xiao I Roslan Miansin Miansin Amnaki Elizabeth Bet ngatara bilinelo ondono gondo kan sayan ararondo merangan-rangan aro kapat konela paring konangan kalo nyak malelenan rangan-rangan takau rabokon gara Facebook Live main ngatara tangguang stiker monsoy kusani Julita Magret I Sabin Kangut I Pladius Binsuan Palat I Melchior Miziol Andang Lobinjang I Maria Johan I Paul Irik Amniaki Elizabeth Bet rangan-rangan takauti nangatura stiker tangguang monso I gira Facebook Live Mai masa gaya lora kasalulan rondom raiti paring konangan rangan-rangan lilo waragin yang bukan rangan takawi Teresa Tahia nangatura bilinar gira Facebook gira TikTok Live Mai konokan sayan ararondom paring konokan Teresa Tahia mengining takapi rondo rimba intari Jina Lobonong Sumingauk Silokruguang ini ngontakau

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laporok Kevet, am Kyuriko. Taruro pemahunan laporok itu sih nomor marni mengatus ngari bunga lumiak suang nurayat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Paling kurang anda ingin ngerak kesalulan ragu murut, kesalulan ragu murut nak kesukunya rapom porno, jam ka tulu rondom rasu suaf, kesalulan ragu murut di mining min saguli. Aku i Dexter Asidi mambilin, paling kurangan amkan sayan rarondom. Rorim baik kosan pantuleran takau rondom ragi dia, mengining takapai rorim baik kesa intori Fitri Sarigi, ragu rapina saboy, am rorim baik karuo intori Anji Afira Laiji, insan ru. Ini ngontak kau amkan sayan rarondom.

Alungin takau pemakuanan ru lalaing takau ra media sosial. Pakaran lalaing takau kalau majanjan pat magagayam sur ra media sosial suku mempajajau ra adat kaulayan am ugama. Media sosial untuk kita kau mempertanau rakan sayan. Salakabal ramalat mulupoyon dok nangkait rabulu ugama am raja. Bilin rakitio interamon ra RTM teman setia anda.

0: Assalamualaikum kapsinangan tutuang tabi Malaysia Madani baina kinangoy ti abar na kayo no ng palambusan ko Abdul Rope bin Walimin kapaguluh tuludat habar-habar. Pisakadungan strategik montok papaburud pamurunan tenusuh id Sabah. Tibet papalabos ko kumarajat gikamailaan manakadong kaburuanan pagon. Abar paimpano. Pamurunan tenuso id Sabah pikikirad kagirat mayad pisakadungan strategik ipiwalitan lembaga industri getas Sabah Leagues. Kapisan keterinaan veterina Sabah Om Farm Fresh Berhad. Menterin pemutanaman penginsadaan ang pamurunan takanan Dato' Jemawi Jaapar Minaboras. Pisakadungan dila na po ngamon tak mangilad kaburuanan kaya ng tenusog kamusal saragaya-gayad mayad project Keningau Dairy Farm, Dairy Valley. Naruban niyo kapabaran sera na pong pinapahimagon ababayan manain MOU ed kota Kinabalu. Project dilad pagkikirad kagayat pangapuan misa sendiri ang kabalan teknikal mentak papayinkawas kapalabusan susu ang produk tanusuh na kayanan. Lang dila mangukab na gila bidagumu kasiwatan pakarajaan tarining ang pamadagangan kumad mamiarad sapi na kayanan ang minsan-insan papagirat piramutan pamurunan tanuso Sabah. Damat nila leagues papaburud pikikirad 500 ekar tanah ituaran mayad projek keberuanan mangiralat asil pisakadungan miampaid isa company papaymagot. Dato' Jemawi Jaapar Minaboras projek dilad papahampit keberuanan kemesal linaminan ang pamurunan. Lang dilad menakadong aspirasi hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0 montok papagirat keberuanan ekonomi pagun ang papaharad labi dagumog kasiwatan pangapuan. Kayanan strategik tuaran sebagai dua wayaan kapagulo mengoy id ponong seraya omrahat kesilahan Sabah mana kesiwatan tegayo mentok kesilid sebagai longkod kesunian ekonomi wago. Ilan pangalang kapagulod kiguno mentok kapagiratan projek kiwayat tekawas kumaad pagunis Sabah. Belajaran ang training technical ang vocational Tibet akan kenod pilih kedua. Ngawa ka naman tad pilid kapagulo, papalabos ko kumarajad kikamailaan, mantak manakadong kaburuanan Sabah. Menteri Belajaran Sains, Teknologi, and Inovasi, Dato' James Ratib Minaboras, ning kakaton tasikap teknologi, automasi, digital, maganod labi dagumo ko kumarajad dit kikamailaan takawas. Tibet apatut man pagirato mantak papalabos model insan dit competent, innovative ki integrity am kanod ko kumarajat tumanod dit pagkinuan dat pamurunan antak timpo bainah am tabantal. Teks babrasan daw pinalabos di manunurat politik daw Justinus Jalang antak kababayan KV skills nayatan zon Sabah umlabuan 2026 id college vocational Tawau. Kementerian daud tumilambus menakadung hal papagirat Tibet sebagai dua kon mentak pengunsub kapagulod kumad modal insan kamagatan teknologi kesunian ekonomi pagun. Damat nila nababayan KV Skills kanod osili sebagai tadan menuduk ang pisingubasan kompetensi susmikul vokasional. Tumanod pakinuan pamurunan ang papengkawas kamilaan dialo idsuang pakarajaan. Dato' James Ratib Minaboras, ababayan dila kon kenopod pialaan tomod mentok menantud isay kamanang nga sebagai tadan panisan mentok papengubas kawawayad ko kumarajad proporsional. Ningkisaman dilad tumanod dit hal papagirat Tibet mentok papalabos ko kumrajad kikabalon mentok pamurunan. Sabah pinapasurat labi 530 kes amalon dot sawah taon nakatalib. Maguhop mentirid kaunduan kalidasan ng katarunangan magigian Dato' Rina Jainal Minaboras. Ginumo dito tapot labi dakawas nga kakalpod kiharo au mamaruput. Montok dila dababayan advokasi ang balajaran karet kaprimanan kapangu mangan suang walay apatot man patilambusa mentok manahak ketumbayaan mantad agensi hedit kahempit.
1: Jadi ini adalah merupakan nombor yang agak yang kita perlu melakukan sesuatu lah, dan sentiasa program kesedaran advokasi seumpama ini harus sentiasa diwar-warkan di peringkat masyarakat, di segenap lapisan masyarakat.
0: Datuk Rina Naruban untuk kebabayan advokasi at KRT Prismanita, advokasi kesejahteraan untuk wanita at kegenasan rumah tangga Niatan Pagun at Dewan Tulun Ginumuan Tawau. Minabar siyaud perintah pagun tumilambos papasadyad pagupan kampanye na katerinaan counseling sa kadong psychosocial ang pagngagampian kuma dit no mangan mayat jaminan kayin tutunan dela auman paintalango.
2: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah VFM kasalimbahan Boros Dusun.

Muntok dila daturina pinapailad parintad pinapaintutun la ang wago miampayad papasadyad incentive kausinan kumad konduan diit kahampit pangumangan suang walay. Pagupan nila na po nga sabagid isa pangusuban, muntok dila lumabos, mantad man umango o muntok nagidganod pamagampian. Kapiramot dila tulon magigiyon, unsubon mamaduli kumad tandad pangumangan suang walay. Ang mangusub konduan diit kahampit maganod pagupan, muntok katingan aligan om katarangan dela pangumangan suang walay kon kanapod papahampit karwalan tinan ngamon tak nagid pamusrahan dit kapanahak wayat taraat kumas psychology katumbayaan om kapasyon dela ababayan advocacy dilod manimong labi turunatus to tumanod insan-insan papakitad kayong kawasan kapurimanan magigian kumaning gisaman manalob pangumangan suang walay. Kaopisa ng Immigration Malaysia, JIM Sabah, makianod paghupan, mantad tulon ginumuan, mantok mangilad sa ngulon tondod tulon Filipina, mantok maguhup panginsuhutan, tumanod Akta Immigration, 1,500 Idi sa kantalangan, kaopisa nilad pinapailo, tondod dilo ay tutunan sa bagid City Junda Pistino, kiumur 54 taon, mayad pengian kalimpapusan id lorong 2 kampung Navahiu 2 jalan kepimpinan Dabak Penampang tulun ginumuan dit kiharad kapelaan karaiton du dila pakenuan rumamut tepisar mengisuhut ini eligius id piramutan 08-488-05-3 antak timpo tepis teka bilik gerakan Jim Sabah id piramutan 08-488-22 katalib timpo tupis. University Malaysia Sabah UMS tumilambos papagirat hal sa pamagunan mayad pisakadungan strategik miampay Victoria University of Wellington New Zealand memerendom piratian dila sinainan dit kumaduag Counselor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur Damat Victoria University nabi dit kumaduag Counselor hal ngawid sesmikul Logan Bannister pisakadungan dila papuhampit mobility om pia pagyalanan sesmikul peneriukan om pagyalanan staff academic mantak papagirat piramutan il piwalitan kedua-dua institusi. Tumanod di Datu Dr. Kasim, pisakadungan dilad tumanod ning gisaman UMS papalabos graduan dit milad menengkiala idnayatan sa pamagunan papagirat penariukan ang papaingayad piramutan sa pamagunan University. Mantak managuang El Nino dit pikikirad kapagawit kasaraban kumad tulon Puruan Kuasa Panguludan Kaligaganan Pagun JPBD Bopot pinapagirat kasadyaan. Menarikahan daun Muhammad Nazri Ajun Minabaras mitingan Panguludan pinaharad miampaid agensi iri siribad longkod panamangan kerajad kaligaganan mantok mangulud pelan kerajad menaguang timpo magadaw. Bopot akan kena pada intutunan sebagai kayanan di Aloyudan nga nakasurat nagid hotspot kasarabar talun sutunan kayanan payah gambut dit agayoh dit aruhay serob antak timpo magadaw. Mantak dila Nazri pinapasarob tulun ginumuan lalabinad sanganul ladang mantak au manutud selinay timpo magadaw. Mangunsub nagid yaw tulun ginumuan sumikap paparupot nununo pagkantakan kasaraban, montak lang kapagulo, milad onuan pagulo karalad tapoy, ed kayanan dit lebih agayo. Ed pambusan sukto kawago ititulo dat habar-habar, pisakadungan na strategik montak papaburod pamurunan tanuso id Sabah. Tibet papalabos ko kumarajad kikamelaan, manakadong kaburunan pagun. Ang kakanahabar na pagun nulod di Imran Azmi Rosli, Mantad Section, Berita Ihwal Sumasa. Ang pinadalim di Alabia Justin, Mantok Kesalimbahan Tokaw. Tabi, Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Ya, tapi kau benar jam ke siam apa dalam siam minit dah tertuang. Amin apa kau dengar di GOP di keselimbahan baras dusun mantara jam ke siam tertuang gisa jam ke apa dalam dua pitang tertuang. Talu jam itu lambus. Amin apa di keselimbahan baras dusun sinding-sinding tengah ramai pamin lihis dat ginawah. Amin rumah-rumah takut tertuang dah baik nah harahit kamayan dat mandiu perumah adaga mila kau rumah mut amai adit itu WhatsApp dagai dah hiti Sabah VFM. Am nagi di mila di rumah-rumah dah hilai liwang pengumuman dah Facebook ya. Hara live kod Facebook dah timpu diti. Rahian kau dapat makin ngau sinding-sinding tengah ramai dan berdamat dat mila apa pasurat dat nun apa pasan tay ke perumahan apa pailang dat kemelaan. Mila kau mengukap dat live Facebook Sabah VFM timpu diti. Manduin apa suatu tay ke entangai Sabah VFM Facebook dat Sabah VFM kya. Ada apa kurapa sekiranya dapat harus sinding dat kerahian di makin angau alai di nada warna angau kya. Mila dia de pesuratan tay ke makin ungkap kena sinding mangan dapat suatu ngaran le sinding dah hilai pengumuman dat Facebook tay ke tilamusan apa ada dah hilai WhatsApp. Amin ti tarau dat kapat diti. Aminggu dat kedua diti tulan ke turu. Langsan datang alidas ko ngawik ya. Am tapi ni kau itu sinding dat kapa gulu perangan ku dikayu sinding mantan di onivit pilihan patan dia tau. Sinding ni teretan dat misuai nah di ralanta. Sabah VFM senang kebiasaan.

Ya, terima kasih kerana jam ke siam talu na padam talu minit dah tertuang itu tempoh dah kadapan nanti ya. Kuma di kayu hit sumarap kesari dah madap dia milenad umur sediarud madap kanto peguluh dah hari kata kadapan kepi mata ya. Maki kayu perangau sinding di ti sinding mata di jeri bading itu retan dat arud ko kini ngata kau Sabah BFM senang kepi ya.

0: Sangano sining tawasana.
1: Sangano sasakayan diesel misusendiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampai gatang 2 ringgit hopod sen seliter mayakina pagiratan budi diesel ketimpun kaiso tulan koturu 2002 hopod manom. Montok mangiloh kanu tay amu mangapalay pemuruhangan kota montok pickup om jeep diesel kapailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.

Eto bilik kami na jam ka pa 2 minit na tatuang kakal ko miyang pa daga DJ OP hid ka sa limbahan na baras de sa na tatuang na bayan kaya pun sikaw di kayo et kakal pa de maginangaw ada hitid live TikTok live the Facebook at kay maginangaw maya da aplikasi dari TM click kaya pun sikaw di kayo nagid kumadi kayo hitid mga ramay hitid tapiro roman da hitid WhatsApp, teka hitid Facebook po sikaw nakasuwang tako na jam dat kadua kaya diti talo jam iti lambos sa limbahan baras dat deso namitit atin po kadua diti jam dat kadua at mirumarumat tako karait diti tepelaan dat membul pelaan dat sa pamagunan FIFA 2002 na pada manam Ailando yo dat bayna na po tari bulan dat kesiam tulan katuruh 2002 na pada manam kya ete tepelaan dat sa pamagunan FIFA 2002 na pada manam nakapanaw na nakasuang data daw dat kedua na pada siam adiam sangadaw po sa bulan kya nakapapanahan dit pelaan membol sa pamagunan to nakatimpon na pa ete tepelaan na membol sa pamagunan dit nga itari bulan dat ka pada misa tulan dit nakatalib pamitit ka papanahan dat iti pialaan dit timpo bayna nga nakasuang tako na hid na yatan dat sukuahir adiha pialaan dat sukuahir dat kaimpunan na po nga nailaan na kapanaw katimpun dat tari bulan kasiam kya atay ka tanaw dat kapad da iti taribulan tako kaya iti Malaysia nga ilan na pa id Euro pa kaya nga taribulan dat kasiyam nga iti napadatan nga taribulan da kapad kaya sa gino mo walo pasukan atay ka tinimungan dit babas pensa ng kakalpadat misaap misala ditit kejuaraan ditik ya adiha ma man ko di kayo pelang ilangat dinuk ya at kamayan dat kapapanahan teka jadwal da talangkap ditit pelaan idnayatan dati sukuahir ditit dino ngamun darong tako batruhay makinangot ako sinding dat katilambos pamilihis dat ginawa tatuang nabay na sinting dati sungai tapi ni kau mantan diingging etretan dat no pusakau kena ngatakau

0: Tadau populasi sempo bagunan. Ramayan.co pada misal tulang keturun di kita nopo, ngak susu yang terpensel, mentok pepeng kawas keperibanan, paretal magigian sempo bagunan. Semua tahun kota Lunah pada menteru, 2020 pada bulan liti, tadau populasi sempo bagunan, kota Guang, Tegumbalan, kesiwatan, kehempit, kepemeruangan magigian, kelidasan, kepibagalan, kinolunan, kebuduan tegirat. Ilo meneguang kemad keputusan pilih suku duagu menuridong pagarakan pimanan keterenangan suku duagu lelebino mengingkuri kehagakan ekonomi kakanggahan timpun terket negi kepibagalan isalem menuridong pemegunan di lebih adang montok suku duagu timpuriti timpun terket.
1: Kinamuna kasarihin, kasalimbahan, brosusun, kasalimbahan, di karanghan, o sinisinin, di tewasanang,

Ya, tapi kau benar jam ke apa dua na pada dua minit dah tertuang posisi kau di kayu kia. Hit kau kalau yang pada gede itu di keselim bahan diti. Lebih lebih makin ngau. Yang pada gede itu live dah di Facebook sebab VFM V Good ya. Ara tepasan kita ko mantad di Charles Leginon. Kami senangan tertuang terau kapat. Terau kesiam tulan keturuh 2026 pada malam DJ kadau. Am nagid kumata pinay ngawi tambalot-tambalot sa Sabah VFM Facebook. Am nagid makikinangaw ngawi di Sabah VFM kasalimbahan baras de sanita sana ang kapiya kadao. Am apasan dat katilambus minisod manta di DJ natakag day ti de Facebook nagi kabisanangan tatuang DJ OP kadao kabisanangan nagid kumadika. Am nagid kumata in sanay tambalot sa Sabah VFM makikinangaw kasalimbahan baras de sana sana ang kapiya. Amba na pada bayna. Atabi pibasan pun sikau kadao. Ama awalingan dat menang kataluan kuma di robot Berta kebesenangan di tetuang kuma dikak ya. Am nagir kuma di Joseph Gelembau kampung mempilis matunggung. Tapi ni takau darungus ya. Joseph Gelembau kebesenangan dengan tuang kuma dikak DJ kadao. Lega-lega tandat mim balatak ya. Apaan sikau kuma di Joseph. Am nagide kumadi Elizabeth Maria Juhan Irin Irin B Mijil ai Jamie Sadapan Roger Franky Li Jawa Isabinus Gabu ikoyok men kemsenangan tetuang kumadi ka Inester Linus am nagide kumadi Colin nagi mantan karaja ti di JOP ka di Inester ade kya kang kodika apa yang kurang senang dah tu kami yang dah tinggal ligat kepapanahan okey gisam kerika tidak walai kerubah kawagun pengenakan ini suang walai kopi sanangan bagi Amarius tapi senangan dah tertuang terau kapat kumadia di JOP kadau kain sanai tambalut makikinangau keselimbahan beras dusun kadau maris marudim diti memasani kumadi Maria Juhan, Florita Lesebam, Helen Yong, Lucy Dayau, Rasugud. Amnagir kumadi Julita Magret, Iagang mantad, Iagang kayu madang. Sintom, Metampulan, Ipetrus. Joseph Batilo, Iabitus John Madayit, Florita Kinajil, Iadila. Amnagir tayin sana yang ditawa kunang aray, tatuang rabay na. Kapi senangan dah tatuang kadaw. Makiyon niya kuda sinding di tak-tak lung kaki nung harana bengulod ka daw. Apay ko naman tabinay ko kada ko mapingi bakiya mundarang tako pakawagod taruhay. Manki kayo parang ako sinding dat katilambus tatuang nabay ng kiya mamilihis tako pag ginawa. Tabinay ko ito sinding manta di Larry Ben Masawat. Manatasakod mamalihudiya. Kinangat ako. Kinangat ako.

Ya te brinco man ko di kayo pelangi lang og ya. Ay te kapa panahan da talangkap iti pelaan inayatan sa kuahir iti piala dunia FIFA 2020 pada manom. Pari bulan dat kapa dat tulan ka turu kontak na kita raw dat ka limo ti ka suwab kya. Jam kapat kesuaban pelaan dat membol Prancis misab dat Maghribi ed Boston Stadium. Ka pada misa tari bulan lagi terau dat ke 6 jam kata lu kesuaban Spanyol misab dat Belgium. Mata daud dat semusut ke agud tari bulan dat ke padam 2 tulan ke turuh jam ke 5 kesuaban Norway misab dat England. Ama sumusut ko jam ke siam kesuaban di tari bulan dit mi bagal tari bulan dak ke padam 2 ya kita dak ke turu diti Argentina misab dat Switzerland ade ama suab te ke kesuaban dat suab diti et nuride hit kempo nan dataruan mi bak dat mi kerja kia Prancis misab dat Maghribi jam kapat kesuaban. Ada amin pemusaran dak ayo saya menakut kemenang di te Perancis misab dat Maghribi di te. Ada ama mai di kayo pelangi lango di kayo terserau saya kemenang di te. Tu apa di manan ku megal dat mi imbang-imbang ite kemi bagabagal ite kina garas-garas sedia di te Perancis sama Maghribi ya. Dua-dua ngak kita ke dua-dua ngak kilongon ngapain ku rapa kelanga menendang kabri lagi ya. Nah, anda dan takon apa ba dari kata jam kapat ke suaban kya. Ada yang mitin sinding dan kati lambus perangan ke di kayu tepi nekau. Sinding man tadi Stacy Anggi. Ayo tereta dan sekiroda.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: No kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popo timporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano no kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Meksiko no pongapogun dit kumo insan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomu intolu. Untuk diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam enam, om 2000 duan hopodam enam.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun, senang kopi.

Unit sinding di Siti Bandaran Sikul Guas Gata Nung Haranad Pengulut Kedauk ya. Ampasan negeri Simini Suhud manta di Joseph Batilo kapsenangan ditutuang terawak apat di JOPM pibabasan nung habar nung kadao makini aku dah sinding di Amras Mudi hiti aku di Tambunan nung Haranad Pengulut Pakinangan Tambalot Miguel de Julita Magret Lucy Dayo Maria Juhan Josimindong Inero Sugod Inai Emilia Sandakan ni Charles Lejinan Dato Elizabeth Morris Julius Pansai Am Nagir Guma Diabetus John Modai Timaris Marudim Gawi Siacoy Taman Pasir Putih Am Nagir Guma di Perancis Borneo Narombai Pita MM Sok Josmining Joseph Gelombo Patrick Kantang E Petrus Kunti Namanta di Tambunan Ya Gasi Joakim Kubo di Florida Kinaji Li Patricia Nicholas Inggam Satu Ram Nagir Kinsane Tambalut Sababi FM. Itu penegau sinding dat kati lembus. Bagi hum dat katangan sinding mata di Larry Boyle. Sababi FM senang kepia.

0: 사랑하는 시닝 타워선언.
1: Ada tidak bangunan anda tua separa pasan tak kita kumanta di Florida kina Jill. Kamu senang atau tuang? Kuma dia amtin sana yang kita ngau sabah VFM beras dusun itu senang. Kapi ya kamu senang anda kumaraja kadau.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Apat pagundit kumainsan kahumpit id Piala Dunia Tim Puriti kampay na Uzbekistan. Jordan om duo pagun tokoro, Cape Verde om Curico. Duo pagun dilokiharo magigyon, pikikiro sa tanga riyong tulun.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Radio Malaysia Sabah BFM 05 Boros Dusun Senang Kopi.

0: 많은 시밍 더워서는
1: Ito pinin ka, when jam ka para misa, isa minit da tatuang kakal kami ang pay diti kasalimbahan Baras Dusun. Kakal kami ang pay da kakiya, DJ Ope. Amin ti ta jam dat ka para misa diti, nakasuang ta ko na jam dat ka talo, talo jam iti lambos kasalimbahan Baras Dusun. O pay lang ilangan ko di kayo. Iti tagatang dat gata pinasaliwan dat katinanan industry gata Sabah. Iti napagatang dat gata diti nga Maya Grade. Tentok tari bulan dat kahapad tulan keturuh 2026 pada manam kontak nagi dat tarau dat kalima te kesuab gatang napa dat susu gata nga siam ringgit apadam turusin gata kepingan nauna upgrade kaisa 4 ringgit turun apada manam sin gata kepingan nauna upgrade kedua 4 ringgit gata kantalan grade kaisa 4 ringgit 5 na padam talusin. Gata kantalan grade kedua 3 ringgit turun na padam turusin. Gatang da tesikarap 1 ringgit turusin. Ito pa nika wirina gatang da tegata maya grade pinasaliwan dat ketinanan industri gata Sabah. Antok dari bulan dat gapad kaya tulan keturu diti. Kontak na kita raw dat kelima. Ampai gura pangalansan dat hara kini sawat-sawat gatang dat gata kia ma sawat-sawat nandahat sunduhan na kayo di kayo gas dat may pamutong dat gata kia tu harga kamayan dat sara-saran nakin sawat gatang da gata bay na kia ang ayo ko pa pamutong kam anirudi alay-alayan nandahat kabas na nandang pangutang kaya haro na ligat sin sendiri kaya bam iti sinding dat katilambas parangan kadi kayo.

0: Hi, yaku ijadi bading mantan kutablud. Kano makinang ako sa limbahan boros dusun maya sabah VFM dit asonong kopio. Karangan nu sinding to ngasonong.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Soi ke ilo, Norway, Om Austria, ngak nasan sagan lagi makan dan kisam dunia pada 1 tahun. Dah mati lo, Pogun Haiti, di kemensan lagi minamain di tahun pada siam, turun pada 4, miampai Republik Demokratik Kongo, ngak nasan sagan lagi makan dan selinai di dunia pada 2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain negi kawagu saran apat nama pentun kini terlibat.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ya, tapi ni kau man ku pelangi-langi di kayu kau yang anda tawan dat suap kita di bulan dat ke pad tulan ke turu 2026 pada mana kontak negi tadau dat ke lima kia penang pada kesuaban nga medibut miwaya ganit di pipi rakayanan penang kesedepan medibut miwaya ganit di pipi rakayanan penang tetuang medibut miwaya ganit di pipi rakayanan. Tapi ni kau suap mantad kesuaban gisem tetuang kinsanay kinagumuan kayanan edepagun dati Sabah mandibut miwaya ganitid pipira kayanan kaya kasasari ko naman tong dat kawayan datawan dat pinasaliwan dahiti idlaman web rasmi dat kawabisan Meteorology Malaysia may dati lanta ko mamalan nuno karaja dat kasudong itit masa-masa dat madarun kaya kinangata ko sinding dat katilambos pamilihis dat ginawa.

0: Tunisia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kita punya kawar bibir peminit kia, mari kita jam kepada mendua pintang atuang posisi kawar dikayohit. Nakamalut dega dari tiri Sabah VFM, telu jam miti lembus. Manta di terjam ke siam tetuang pa, masamak na di jam kepada mendua pintang atuang. It nakamalut dega dari hilai di liwang penguminan dari Facebook, dari ke hilai di WhatsApp posisi kawar dikayoh. Menagit minakinangau mayadat radio isuang nakarita. Take it, minakin ang umaya, dat RTM click. Pansi ko di kayo, tila mo sa diyo, manakulong lagay, dated Sabah VFM. Kaya, pangkura palansan, dat senang di kayo tinipi, senang at kadapadapan, masenang at kapapasikan, dat sesuab, dat sesuab. Kaya, kumadi kayo, hitrahiyan na mintang membul, nadan diyo dari kata jam kaapat kesuab, napisapan dat membul. Francis Misab dot Morocco kaya jam kapat kesuaban maya ko di GOP kapirubata ko kwa ko di Sueta daw hina ko po sa Sabah VFM senang kapirubata.

Sanganu sasakayan diesel miso sendiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampai gatang 2 ringgit hopod sen seliter mayakina pagiratan budi diesel ketimpun kaiso tulan koturu 2002 hopod manom. Montok mangiloh kanu tay amu mangapalay pemuruhangan kota montok pickup om jeep diesel kapailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.

tutu ondok morigan takau rata tapis kapam herpa rayono langkaya rababas asiat mampaliga grainan amniak mampatalur ritakau pemakuanan rata tapis koson rababas mampaliga grainan amniak mampatalur ti intorpeyera ulun-ulun rutana ti ragalingi amamagun rupa magunan Mesir ampa magunan kina bobogon bulu rata nati ondok mapandai tojo kapam pakar manampakuan rata tapis ororeti nanggi serena singkatan ru teknologi tatapis ti memberita kau matum kapam pakuanon ralom bal ru kapsul titipol malumot krim amnyak timo

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat deh gua. Musik ya karingohku tuh.
1: Iya kan, Ming. Kukulang ngorono yo. Musik ak ngorongoku. Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lu mangok lagi yang keringok rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralah ngori mimi?
1: Oh, kau tipai panir guang muno, Ming. RTM klik, ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik, no.
0: Oh, iya kan? RTM klik. Tapi, nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah. Oh, kau timing, ah.

Mataw mangani, masuangkan saya na mampos salah kaayo kraondo mangapu mulu poyora ondo matauno. Wobokono, barakot intor yaki kapuno, ampos rukondoyon gumai, guang masanang, masalok maringkwanang, mangila mangkararabal monsoy, makainggalur intora paliso makalit masawat arung am malilimbang. Mindalom rapaliso mataw, migogondo mangindangan railo ondo mampogogot raindangan.

gugutan kulobon ru karita. Papantan bek kapam telepon sapapa panturungan ru lalaing takau. Uliaton ngangai panturungan ru kalepeo tumun intor ra karita. Pagaran magalung manalipon ramatuo ru kalio lalaing inataran da intok pagalungan. Mansawo matang mempakara amangkut rondo ambokon ru nataran nio lalaing ra intok pagalungan. Mambal ra alam mempakara takau pasal ra lalaing takau. Lalaing takau tanggungan kapam tanggung jawab takau.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ekenyo liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralin jobon serangon pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan ser ralin jobon serangon Sabah. Mangampin rakalatan ser rabalitan, mulupyo kalatan mana yang am mampasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan ampulu am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,304 km napalabit suang moper dibung ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna am tawau. Eskom magalung raliliut rakitio, Rimambal rekan doi magilong-gilong sor ralantur amrat.

Sunur kasaukan dako param talu ariberan sila kalimo 1900 onom ngopor amsiam Majelis Gerakan Negara Nembal ara falsapa negara moligan ara rukun negara. Rako param talu ariberan sila kabalu 1900 turu ngopor rukun negara binatikan rakoyan mangunsu rakan sayan domo magun Malaysia. Lima prinsip rukun negara ti, ya genio, kepercayaan kepada Tuhan. Pogonong ita kau unsuon, mokondora ugama ampangin tapatan sigi kama, kosan sumau kra ulun matanda. Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja, ya genio tinggana rupa magunan takau. Pator gumagaya takau ra raja, pun ruka singkatan am kedaulatan rupa magunan. Keluhuran perlembagaan. Pogonong ita kau matang maka pandai ratu tunungon kapam sejarah, kuarukun negara dipenetikan. Mengurumat, amam palio. Mak raginio mengaru rakan sayang rumah magun nan salinut bulu. Kedaulatan undang-undang. Undang-undang ikinnya sistem untuk magalung rakan sayang takau. Ita kau mau boleh membal arah tanak panah longgom takau, amun kalau manggal arah undang-undang ru perlembagaan. Kosopanan dan kosusilaan. Iono titiu mengaruh reta kau ti malungan, am titiwon masau kera ulun matanda, mak ragini takau manirong rama magun, ondok menghormat, am tumutun dekau layan, rondo ambok.

0: なし明日は会おうと思います。
1: ポキナゴのどこせんばんボスカラザンノイコッピナシ。

0: Doi, ikut don bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikut don om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Tapi nego kami kapi pusia na dongo sebab tetapi pibasan shalom kemarin dia zatain senan mansan hi seginavo do apat hozo mini susu dongo sebab diti intim pura jam ko nom diti hozo mantadi anas nanis laus saitan do bos mohing tada sodop kahangadanku kadi popo jenis Gabriel piginavan tahidang om sunduvan tanak kadazan kadi Hayden Hansen and Swimming. Dongo sebab di tim yang paling kedua Stephanie Jepolin Joti, TKDJ Steph, TKS JJ, dan menempuhan dia juga sampai ke 1 jam kasi jam dongo sebab. Dan yang kau nabal dongo sebab main itu binaik kong abid kan sanan dan apa pasti yang hidas pasti yang kena posikan sindak atau tadau baino. Gua pengatim pun naik tadau di tim yang paling kidum di Tomis. Sekian iso kibau, sekian kibau no penipi iau apa pasti di kau sedap. Nah karena no sovo dopo mpus tadau di titu kau panguntingau. May do pamusaban ni pino pa nga tambahot na pada madap kamay di amoni kiguna na pa ito pinay kong abi nga kada to ko hivay manok lahuod kumakinengan tu nunuan bago to ko kasibatan do kakal pa yung pasi kakal pa yung po kakal mo muob titi do pamagunan diti titi binawin diti titi diniba diti miyampay do ko upusan nga bito ko miyampay ko hominan dito ko kapiso mo to ko bago miyampay do tangatambahot nga abi dito ko. Dadi kumata pinayang api mantad pali jam kapat tahong apad minit do min susubab mina kinangu diti Sabab FM pangan kadazan katawaran ko kumari di azutahin sanan tutamay mamanakudung lagay i da Sabab FM diti pangkupangahan santo may mabus makinangu do Sabab FM gisambay kato jam kapadam duho tangas sodap do tarabay no dadi ko po kana to may mabus mohi sa ginawa miyampay hozo di Maria Tati Omis Guntingan ay tando ondomo no ginawa do bakon Sutanon Hozodi Deni F. Malinggi ay tando kada zo sinduahay paguhi ay katatimpu do kahangan dia zo abalid pagun do jam ko 6 taong 4 minit do ngusulap tengko po kinangapay to ito ya kapayahan.
1: Pakalaja gakod to ko po om pusta daw om mamugus gakod sondi kapapatonong om kapanakaday mananduhi kohigkangan mamugus gakod sondi kapapakas mosol papay buhay tapyumanan on siko kapangingkuang opusok pamusavan om kapangingan linuo.

0: Kopi pesan tetapi Malaysia Madani. Banyak nak di Zuiti Abal mata Sabah FM pohon pesanku Izo Stephanie Jepelin Jauti. Kapa guna pengatuhu do Abal. Misa kadai popobu pembangunan mantad susu id Sabah. Popobu buhay Tibet pinakas kalaja tangabah menokonung ketundan pogun. Abal poin gonop. Bisa sama kepeng kawas pembangunan mantad susu Sabah maza pisa kadazan id pihatan ketinanan pembangunan gata Sabah LIGS kopisan ketinanan pemutazaman Sabah Om Farm Fresh Berhad. Nembos di Menteri Pemutraman Penginsaraan dan Pembangunan Takanan Datu Jamawi Jafar bisa kadazan di noko penaizuk do ketundan kabun aitan tenusu komersial tagazo maza projek keningau Dairy Valley. Tinubung isi do kapabalan di kapas pinapatimpun na babazan minisain MOU 8 kota Kinabalu. Bisa sama kapamagaza to projek di no do kapapuhan min sasandi om kebahan teknikal mentok pengkawas kapahubusan susu om menagi asil mentad susu kini zenon. Kapago kaba pingisaman dino daho biginumu kasifatan pakalajan pingsingihan ng piragangan kuma momu mutazam gini senon om kapang kapas binasi pamunan mantad susu Sabah. Namo tino po buon do LIGS okwang hobi 500 ekar tanah ituaran maza proyek ketundan mihongot asil pisa kadazan miyampai iso kompeni po po po bu. Nabawas di datu Jamawi Jafar. Proyek dino papangkup ketundan komersial di zonon om pembangunan. Menakadunga pinggi saman dino Dr. Van Sabah Maju Jaya Duvo Titik Aiso dari papabu ketundan ekonomi pogun om papayimpuhay ho bikin mo kasifatan ko po puvan. Ningko katon tapas ituaran sebagai lahan tagazo kumakoibutan om tisan kahisaon Sabah. Kapanak tangazan po yung bida mentok ada di Hongkod ko sunizon ekonomi kababagu inono po nga hang timpunan ikiguno muzo kapapanaw proyek kivaza takabas kuma pogun Sabah. Bala jalan om pingsingihan teknikal om vocational Tibet okonno diko pihi ko duvo nga itpihatan do duvo hibang do poin buhay vinakas kalaja tangaba montok menokodong ketundan Sabah. Nubo si Menteri Bala Jalan Sains Teknologi Inovasi Datu James Ratib kebuan teknologi automasi om digital mengunsub do hobi gino vinasi kalaja kikabahan takabas. Apa tutumembus o Tibet da pembuhay binakas tuhun ikan umuna kitapong kipamusaban kapapagu kitonggungan om kapamagon na kapakyon non pamunan timpu bayno om timpu mikot. Pason di sila pinambus di monunwat politik di sila Justinus Jalang dahil abawzan KV Skills nasatan zon Sabah om Labuan duvongay budvong punamunam id College Vocational Tawaw. Tumembus o komentaran di sila da menakudung abawzan papabu Tibet sebagai Hongkod Hansanon sebagai Vokon Hansanon Tagazo do ketundan binakas tuhun kebuon teknologi om kosunizon ekonomi pogun. Namot dino ada di impon o ababazan KV Skills do memahuda sumikul vocational temanud kepokionan pembangunan om kepengkepas pitamangan dioho dahit pakalajan. Nabos dina tu James Ratib ababazan dino kono poko pibayan do papatantu ikahantay na impon do menis kabahan susumikul mozo kapakyonon pamonan papayimbuhay kahansanan sundi o papatanam khubasan kalajat taba ipahudo hang dinam yang payababasan papabuti vet montok papayimbuhay vinakas kalajat tangaba iko pamagunap kapakyonon pamonan na kapaswato Sabah do hobi himongatus taong perim iso kantakan menindua kohminan dito nakatahib nabawa si paginakan nabawas di panakadaya Menteri Konduan kaidasan om kapagkangaan tuhun ngabi daturina jenal kikotumbazan do hobi akabas so kantakan dino tu kakal kibaw inopitan memihi do au populuput manta dino apatut putih ambuson o ababasan avot kasi om balajalan topi pimanan menindo suang hominan montok menakansanan kumadino pitan do kanu kasakadasan mantad ejen kogompit.
1: Jadi ini adalah merupakan nombor yang agak yang kita perlu melakukan sesuatu lah, dan sentiasa program kesedaran advokasi sumpah ini harus sentiasa diwar-warkan di peringkat masyarakat, di segenap lapisan masyarakat.
0: Tinubung daturina dari Dababazan Advokasi at KRT Prismati Advokasi Kepegangan Mentokonduan Doid Keponinduahan Suang Kohominan Nesetan Pogun Idhintun Togumuguno Tawau. Pinabawas sa sidat may buso ko pelintan pogun dumanak sa kaday kampanya no counseling sa kadung psychosocial om kaumahigan kumadinopitan miyampay aw papintahang o kwentutunan diho.
2: Akal ko po, makinungo abal ipagun.
0: Abal iti sumayin po mantad Sabah VFM sa himbahan bos kadasan. Namatinap na intahang didaturi na pinapointutun na giyok palintan na pinggisaman kapapagum yung paipapataon na incentive kausinan kumadinopitan kapaninduhan suang kahuminan ino sa bagi pangunsub montok diho da humabus mantad o sinduhan o magkiano kaumahigan. Mantad ino pakiyano na tuhon magigison may da mangihotan da ngabi kapaninduhan da kahuminan om nagimintong kozo do kapaninduhan pamumusaw o mangunsub dinopitan do makisakaday matokomingan o kapagkangaan diho. Kapaninduhan suang kaminan ano po papampay ano po papampay kapaninduhan tinan na papampay do pamumusaw e kapanakwaza kuma psychology dinopitan gisom kapamungkang do kahansanan sundi o kapasizan diho. Ababzan advocacy dino manimong hobi tu ngatus mampazat om nakapakito kain kavasan tapi pimanantun magigizon kumahang manahob kapaninduhan suang kohaminan. Pakyanon na kapisan Immigration Malaysia JIM Sabah o kasakadasan mantad tuhun ginmuan na magiyum sunghun konduan tuhun Philippine mantok manakadaya panizukan tumanod akta immigration sa ibu si Zamatus himong param sizam o nang param tahu. Dahil sa isa ko yung tahangan, pinintahang na kaupisan din, no? Kondwan ako mo'y naintutunan sa bagi City Junda Pistino, kiumulhimong panapataon, may paitizan ng Tauvi, Edlorong Duvo, Kampung Navajo Duvo, lahan kapimpinan Dabak Pinampang. Tuan ginumuan kibaw na kapahihan, kagampit kondwan din, no? Pakyonon na tumubong, upisol manunezuk ini iligius, inumbul ay sa vahu-vahu, apat vahu-vahu, tu himotahu untuk timpu upis toy id oitan bilik gerakan JIM Sabah inumbul aiso vahu vahu apat vahu vahu vahu duvo duvo kahapas timpu upis. Poin kapasan do University Malaysia Sabah UMS o ababzan papianit sempamugunan mazapis kadazan miampai Victoria University of Wellington New Zealand pidandian pilotian dinasinainan ditimbang Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansur namut Victoria University Nobi di kaum umadubot imbang Chancellor ahal ngabi susumikul Logan Bannister. Pisa kadazan dino papangkub mobility om piahanan susumikul penizukan misempu om piahanan pakakalaja belajalan montok papagiat pianitan di piahatan Duduva Institute. Temanu datu Dr. Kasim ipahudu pisa kadazan dino tohang UMS do papimpuhay makikina bos ikan menang kita pong kapain kawas penizukan om papahab pianitan som pemagunan university. Mentok tumagubang ko zuwa ahasu aitan El Nino ipisosomo kapain kawas ketutulan tahun pinain kawas do tinumungan menonena kasusan uvang JPBD bofet o kotodaan dino. Nabos si panikon dino Muhammad Nazri Ajun pinanju lopi tumungakan mempay agent itse bohong kod panamangan kelaja kasusahan mentok panaupahalan hang tumagubang timpu magadaw bofot ako nopo ko na intutunan sabagi kinizanan asabi o hizudan na naihan nagi sabagi hotspot katutudan tahun to kinizanan hobuy iauhan o tutudan untuk ko zuvo okain nantan dino pinasaw di Muhammad Nazri Atuhun ginumuan o hobi na sangan ukabun may doa ang manutud pengukab pampus din pumagadaw om nagi mongsub dat hun magigizon papaluputa si sikap nununukan takan katutudan may doa kapanaw o hang to sikap paguhi kalalado tapoy kuma kinizonon suvay. Pinasaw da polis uvang kunat kunak o sabia vi ikilisin da kisindata tapoy may doa mimozo kotulan om pamagunaan sindata tapoy montok umhigan om nagi katanangan ginumuan nabos di muhingan polis uvang kunak Superintendent Rijali Anggong tikid dikilisin ketanggungan na pupopi sindata tapoy om maguna din na tumanod undang-undang ipinapanaw. Pinabos isireti antok ababasan mangin bagulisin sindata tapoy shotgun bagisan duvo duvo ngay burpong pramanam mantak taon duvo ngay burpong pramanam gisam duvo ngay burpong pramtu idhongkad upis polis uvang kunak. Minanak lagi ababasan din no kalau kain tangan kakamoy kapangin baguvan lisin om tanggungan sanganus sindata tapoy kilisin. Ed pampusan kinakasupagoy tituhu do abal. Misa kadayo papabu pamaunan mantad susuid sabah. Papambuhay tibet binakas kalajat ang abah monokodong katundan pagun. Ika kanita abal mantad sabah FM abalitinuhu di Imran Azmi Rosli. Mantad bogisan abal ahal babay na no? Ang pinadahin din bawas kalazan di Andrew John Goninu. Kopi pasyan, tabi Malaysia, madani.

0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om olwo tantologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pharmacy om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Tapi naik kami nak kalau kata kau hazau togoko kogingahan do bawang kari jelis lengkes terlejungin tu tu mesti pernah mati. Tapi naik kami mahu hisi kenapa tu kebawa di terus buk bayan suamin pembusan ku kemari dia tu.
1: Kesimbangan bos kerazan menak dia tu kepoihan.

Upayan suang hamin datau wina paditi dengan ambil tegai mantad de Christopher Kulian de mantad kampung Limputong Papar pinapaiho de mini dupogun i Benjensin di jam Benjensin bin Malius

Itu dadaya idhamin pengusapan Queen Elizabeth Duvo. Mantara do kaidan diti do manu di papaiho sinakagon matiasan sinakagon jamalom dari nomba no pengawi izjeho om santap tapi nai wali sem kina uvangan nagi ngabi dari sadu teka id semok. Tosokan natinan di tong tegak Benjensin bin Malius do untuk tadau suwab tadaku onom kapram iso do fuhan diti kotu ngapaguhi dino vitohan pahait tinan di tong tegak id panambazangan Santi Damian Dambai Papar do jam ko opod dongu suwab om hosokon nagi dehaid kahabangan Kristen pinutu Dambai Papar moi do otohinasan ko sa Diyosu sugutokku. Pian suang hamin do tau vino paditi nganambit tegai mantad di Christopher Kulian do mantad kampung Limputong Papar pinapoy ho do minidupogun i Benjensin bin Malius di jam ko duvo himong padam sizam minit do min sesodop di tadaw kapat tadaw konyab ko sizam do vuhan di tikotu do daya idhamin pengusapan Queen Elizabeth Duvo. Mantan ada kaedan diti do manu di papaiho sinakagon matiasan sinakagon jam malam dari nomba no pengabi izio am santap tapi nai wali sem kino vanga nagi ngabi dari sadu teka id semok to sokon natinan di tong tegak Benjensin toy Benjensin bin Malius do untuk tadau konom tadau subab kopram isod vohan diti ketu ngapagwini na fitan pahaid atinan di tong tegak id santi id panambazangan santi damian dambay papar do jam kopod do ngosufab om hosokon nagi id kamangan Kristian pinutu dambay papar ingkakan itidu fokpehan do soang hamin.

0: Asuaraotomoimo.
1: Odoi, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Heurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi megano Heurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Paganuno, Heurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Heurix,

Gret nopong alohan tuhu iantakan miuhit ihit iko besan dino antakan it bogisan sampapas tuhu nopo hang mivat migraine ivado menginum kafento kumu ivado agak pemusalvan kada pengakan di omosin takanon dino domantar om iki cheese kono pono todop om undong musatinan om besanai makanan miadang sekian antakan migraine sikaponom kiosak. Menahop migraine dino mentok posizon di hobi vinasi.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
1: Kawasan ogi magano Hurix gamat tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Sebenarnya kalau kami kan hoso etan do tambah hut di tabasi hoso no pada tinggal pini apatan di Richard Bernard Mikkel sampai di Jack Julin. Mentok pehan pehan jam waktu dua puluh pada mana minit nanti dah dong suka bidpok dah tahu. Abi pesan dong suka mata pening abi mantad pada jam kapat tahun empat minit minit suka mina kina mau di ti Sabah VFM. Timpo pehan no ponga. Wang habis dapat peminit, ikat na dia timpu dah kan, dia zul di ti hozo ngabi haha itu ko hozo song katon pengko po, mak pergi sebab tu po pembus pengko ni ko katon do sa savan vinon teko World Cup do tarau bay no, ino pupusan di dongo sebab bay no, it France na po nga itu na po mini Havan do tarau bay no nga France miampai Maghribi, na kolimbo of France miampai tumpos dupo iso husi mentad Maghribi Maghribi po nga aiso. Tarau sebab na po nga kivau do suku penantaban sa palu penantaban montok di tia pihavanan it pihatan do Spanyol miampai Belgium do untuk koprem iso do Wuhan kotu do untuk koprem dupo do Wuhan kotu na po nga kivau do pihavanan it pihatan Norway miampai England Argentina miampai Switzerland. Itu na po nga muntok do sa palo panantaban kyo nga untuk kapadam dupo do Wuhan katu kivaw dupo pihavanan it bihatan Norway miampai England nagi Argentina miampai Switzerland. Dari tapi na kong pengkuan na dati na nga san pengkuan na dati tokito di azuk do iti ningko katon do World Cup kamay di sasabahan we know na sundong ima do kagumuan dato ko anangan ko sumintong do mimbuliti pihavanan mimbuliti na kadano po o tohikudan o kohominan ko kadano po do o tohikudan o kohidasan sandi bengko po ko pipasyan nung sumpah masabi abi tapi na ipinapabuzra pason maza ed Facebook WhatsApp naging maza TikTok pipasyan ko madeo MM Suk ito may mo do manakadong dito Sabah VFM managiban kumari Richard Binginios Florence Boyjol ingkane kumari John Tati Joseph Potilu Flor Florita Kinajil managiban kumari Maris Marundi makapibasan ng subab gane kumari Wilbert Mantad Putatan I Joseph Colombo, Charles Ojinon, kopi pesan ng sobab kumadi Zu, amang nagiban kumadi Jalina Kubit, kopi pesan ng sobab kumasabi abi ito may mga pada kay Helen Yong lagi, Johnny Upin, say wago, say kati, kinovangan nga abi, I tangkim, singkan, mentad taman keramat lahan tuaran kaliti kopi besar no sebab amin kan aku madao Edmund teko Red Devil meniagan sing ilusia tapi ya Richard Binginios ayonah tapi neko ngapi vokon ngan iyo sebatan ke pembus masa Ed WhatsApp itu mau mana kau dong do Sabah VFM diti teko itu mau masal masa Ed Sabah VFM lagi masa Ed TikTok kopi besar ku madao Jimmy Los I lojumin primus saviti tambahut mazaid TikTok ya. Hanap kita mau hazardi Catherine Benedict ya itu anda gumuhi lahan pintunud.

Tapi nak ingat kami hozo mentah di mini inus tanda minta tamong sapi nagi hozo di Justin Stimulai tanda Megi. Tapi pesan kami tapi nak ingat kata tanda mungkin aku liti sapa BFM pangan kada zan no sebab tak ada kohi mariti. Tipu bayi no masuk kami yang pai dogo dah ida babzan hozo hahai teko hozo sang ketahun. Ogu mu pasang tapi aku mazaid sengen dogo ngodo hozo hahai teko hozo sang ketahun liti. Tu ko pemahis do ginawa ka kapo moguhi do pamusaban teko kan daman dipuguhi tadi kan mungkin ko ditehau zo musut hozo man tadi Frankie Limus ya etando na piku iziau di kosodop su tanan hozo di Louisiana linukim etando kausku popiumanan ko kadidatu Pat Michael tahu pagu hozo misusut ida babazan ditih.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Pakai nangau na dah sesang ketahuan.